0: dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil, karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
1: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NO, dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
3: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: DDA5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang kasih, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah, DDA5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%. 5%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%. Dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambangkan oleh Messi! Gol!
0: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
0: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
22: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
0: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolong.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada dari Rosa, aku menunggu hadir untuk Anda pendengar dan mengantarkan kita ke pukul 8:39 waktu Indonesia Tengah. Di opini publik kali ini pendengar, saya hadir di ruang dengar Anda dan tentunya Anda bisa memberikan pendapat Anda atau mungkin opini Anda terkait dengan opini publik di pagi hari ini. Sudah sejauh mana Pemda mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah guna mewujudkan toli-toli bersih. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan opini Anda atau pendapat Anda di pagi hari ini dalam program Ruang Publik Opini Publik melalui telepon di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Ya, sudah sejauh mana pemerintah daerah mengedukasi masyarakat dalam pemilihan atau pemilahan sampah guna mewujudkan toli-toli bersih? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Saya nantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik kali ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Opini Publik di Ruang Publik untuk pagi hari ini. Saya nantikan atensi Anda yang ingin bergabung di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Sudah sejauh mana pemerintah daerah mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah guna mewujudkan toli-toli bersih? Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Melalui opini publik di pagi ini, Anda bisa memberikan pendapat Anda atau opini Anda terkait bagaimana atau sudah sejauh mana pemerintah daerah mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah guna mewujudkan toli-toli yang bersih. Baik pendengar, pentingnya mengedukasi masyarakat ini dalam pemilahan sampah, karena pemilahan sampah ini merupakan langkah sederhana yang tentunya memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Nah, melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya memisahkan sampah berdasarkan jenis tentunya. Dan sepertinya di via telepon sudah ada yang bergabung, saya langsung terima untuk pagi hari ini di opini publik Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Iskandar Masyur untuk opininya pagi ini.
4: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja bahwa sesungguhnya sampah ini dari apa namanya kebiasaan kita ya, budaya kita untuk bagaimana bisa membersihkan lingkungan kita masing-masing, sehingga walaupun tanpa ada edukasi ataupun teguran, sapaan ataupun himbauan terhadap masyarakat tentang bagaimana cara kita untuk memelihara lingkungan dan bagaimana kita melakukan sampah itu dengan baik, ini adalah bentuk kesadaran kita. Namun ini juga merupakan satu masyarakat ini kan kalau tanpa ada himbauan ataupun penegasan dari pihak yang berwajib atau yang dalam hal ini badan lingkungan, dinas lingkungan hidup atau, dan sebagainya ya, saya berpikir bahwa tugas ini adalah tugas kita semua. Namun tentu juga dibutuhkan kesadaran kita masing-masing, khususnya di mana produk sampah itu terjadi, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian ada aktivitas usaha-usaha kecil maupun UMKM itu sendiri. Karena ya saya lihat juga misalnya minta maaf ya, ada kelapa muda itu sampahnya itu banyak gitu ya, dan itu masih lama harus diselesaikan untuk kemudian dibuang ke tempat sampah yang pembuangan terakhir. Nah ini mungkin ada satu kiat-kiat yang harus kita tekuni, harus kita laksanakan. Bagaimana tidak bosan-bosannya pegawai yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan kebersihan ini menyediakan tempat-tempat sampah itu. Dan kemudian kita kan punya armada. Armada ini yang harus dimanfaatkan, dan saya memohon kepada BUMN untuk bisa memberikan dorongan ataupun bantuan berupa peralatan armada ini untuk kemudian dimanfaatkan oleh masing-masing kelurahan, masing-masing lingkungan, sehingga khususnya untuk di Kabupaten Tolikara bagian kota itu harus bersih. Dan kemudian juga harus jelas tempat pembuangan akhir sampah ini. Saya sangat sangat prihatin juga kepada pihak RRI ini yang setiap hari berusaha untuk bagaimana bisa menghindari kontaminasi dari pembuangan sampah air yang ada di Kabinuang itu. Harus secepatnya ini diselesaikan dengan baik, sehingga RRI ini memang betul-betul menjadi harapan kita untuk bisa dimanfaatkan oleh Pemda itu dengan sebaik-baiknya sebagai aset Pemda. Kemudian masyarakat juga tidak segan-segan lagi untuk datang ke sana dan tidak menghirup bau yang kurang enak. Mungkin demikian, terima kasih.
0: Iya, Pak Iskandar.
4: Iya,
0: Pak Iskandar, tadi Pak Iskandar katakan harus ada, selain ada kesadaran, tentunya ada juga ketegasan yang dilakukan. Nah, ketegasan yang seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan ini, Pak Iskandar, dalam mewujudkan toli-toli bersih?
4: Penegasan tentu ada semacam peraturan daerah yang harus ditegakkan. Sudah ada perdanya menurut apa yang saya tahu, tapi penegasannya, supremasinya, penegasan dan penindakan itu tidak ada. Kita lihat saja di Sumbolan, kemudian kita kalau lewat di sana juga banyak sekali itu armada, tempat sampah yang tidak diangkut, sehingga baunya itu masih dari sekitar 50 meter. Kita sudah sangat

0: sudah sejauh mana ya di opini publik kali ini, sudah sejauh mana pemerintah daerah mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah untuk mewujudkan toli-toli lebih bersih? Pak Iskandar Mansur tadi mengatakan selain ada selain ini merupakan kerjasama yang harus ditingkatkan antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, dan juga harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, tentunya ada ketegasan yang harus ditegakkan terutama dalam pembuangan sampah di toli-toli. Jangan sampai ini berlarut-larut seperti yang dikatakan Pak Iskandar Mansur, terutama di beberapa titik ya, di beberapa tempat sampahnya hanya dibiarkan seperti itu sehingga menimbulkan bau yang tidak enak yang mengganggu masyarakat untuk melintasi kawasan-kawasan tersebut. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan. Saya masih berguna di opini publik pagi hari ini. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Nah, pentingnya memisahkan sampah berdasarkan jenis juga ini merupakan hal yang penting, di mana sampah organik, anorganik, dan juga sampah berbahaya atau B3. Nah, dengan memilah sampah sejak dari rumah, kemudian diproses, pengolahan, dan daur ulang dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga ini mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Mungkin sejak dini, atau mungkin sejak dari rumah, sebelum sampahnya dibuang ya, ini mungkin bisa dipilah dulu ya pendengar, antara sampah organik dan juga sampah anorganik, kemudian sampah yang mungkin dianggap berbahaya. Nah, ini harus dipisah sehingga ini juga memudahkan para petugas untuk memilah, untuk memisah ya, mana yang harus dibuang di tempat ini, mana yang harus dibuang di tempat ini, dan mana yang harus di mungkin dikelola lagi atau mungkin didaur ulang. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Iya, sayang sekali terputus, bisa bergabung kembali di 0853-4383-1230. Saya perguna untuk Anda di pagi hari ini, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 di pagi hari ini. Saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Telepon Twelei.
0: Dengan siapa?
1: Sekarang berada Ibu Mira.
0: Iya, Ibu Mira. Ibu Mira di Twelei.
1: Ya, saat ini sekarang ada berada di Kelurahan Penasakan. Okay. Jalan Tuhan belum pulang.
0: Baik, silakan Ibu Mira.
1: Sementara. Ya, ini cuma mau kasih masukan mengenai.
0: Halo?
1: Ya, ada di mana, di kelurahan, di mana-mana, di jalan. Saya melihat kalau jalan pagi, kalau jalan poros, jalan depan-depan ini semuanya, di mana-mana di kelurahan itu bersih. Tapi yang paling banyak sampah itu kalau di bagian-bagian ke atas atau yang di lorong-lorong. Kalau boleh menghimbau pada RT, RW, RW, baru RT. Apa kerja bakti ini hari Selasa sama Jumat. Kalau boleh masyarakat itu kerjasama. Depan-depan rumah masing-masing kalau saya melihat masih banyak di pinggir-pinggir jalan, di bahu-bahu jalan. Tapi yang bagian-bagian ke atas. Contohnya seperti jalan Kesdim itu tembus kemari sini, terus depan-depan asrama itu sampah kayaknya nggak pernah pindah-pindah, nggak pernah disapu-sapu. Nah, yang bersih, kalau saya melihat terutama ya kota Toli-Toli, itu lapangan, terus taman kota, terus jalan-jalan utama yang jalan sering dilewati orang banyak. Tapi kalau kayak di bagian atas, setiap kelurahan ya, kalau sudah lorong-lorong itu sampah banyak, sampah plastik.
0: Okay.
1: Depan-depan rumah masyarakat itu kalau boleh dihimbau itu masyarakat-masyarakat kalau pagi, ibu-ibu yang sudah habis kegiatan dalam rumah, coba dari RW dengan RT supaya diupayakan bagaimana caranya coba menyapu di depan bahu-bahu jalan di depan rumah.
0: Baik.
1: Nah, ini pemerintah biar hari-hari berteriak akan menjadi kabupaten yang asri, tapi kalau masyarakatnya enggak sadar diri ya, enggak tahu.
0: Baik.
1: Mana yang harus dibersih, yang mana harus diangkat, semua menunggu.
0: Baik,
1: ya, itu
0: baik.
1: Saja yang saya ingin sampaikan.
0: Baik.
1: Kalau boleh di opini pagi ini ada yang menjawab terus ada yang bertindak semuanya yuk.
0: Okay.
1: Supaya Kabupaten Toli-Toli ini betul-betul asri.
0: Baik, oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Mira.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Ibu Mira sempat menyoroti bahwa beberapa kawasan di Kabupaten Toli-Toli hanya di jalan-jalan utama saja yang dinyatakan yang terlihat bersih. Tetapi kalau sudah masuk di lorong, kalau sudah masuk di pergang ya, tiap-tiap rumah itu hampir setiap rumah itu ada sampah yang mungkin kurang diperhatikan oleh pemiliknya. Nah, sehingga Ibu Mira mengatakan walaupun pemerintah sudah

berteriak-teriak, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, ini percuma. Sehingga tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Iskandar Pasar juga, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Selain adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, setidaknya juga harus ada ketegasan dari Perda itu sendiri. Mungkin seperti kita terapkan di beberapa kota, kalau ada yang buang sampah sembarangan mungkin kena denda. Ya, ini mungkin adalah salah satu sanksi tegas ya, sehingga masyarakat juga bisa berpikir dua kali, aduh jangan sampai gara-gara buang sampah, uangnya ikut terbuang juga gitu ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya ajak Anda di opini publik kali ini di Pro 1 RRI Toli Toli. Sudah sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah guna mewujudkan toli-toli yang bersih? Silakan Anda bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9485-0965. Ya, sampah terbagi atas tiga jenis ya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan juga ada sampah yang B3 ya maksudnya ya. Nah, sampah organik ini seperti sisa makanan, kemudian ada daun, ada kulit buah. Ini ternyata bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Sementara itu sampah anorganik seperti botol plastik, kertas, kemudian kaleng dan kaca, ini dapat didaur ulang menjadi produk yang mungkin memiliki nilai-nilai ekonomi itu sendiri. Nah, adapun sampah yang berbahaya seperti baterai bekas, lampu, limbah elektronik, ini harus dipisah agar tidak mencemari lingkungan maupun membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, berbicara mengenai sampah yang didaur ulang, ini seperti yang dikatakan tadi bahwa ada nilai ekonomisnya di situ. Beberapa pegiat lingkungan sendiri sudah beberapa kali juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajak masyarakat yang ternyata terutama ibu-ibu rumah tangga ini bisa mendaur ulang sampah tersebut. Ada beberapa dari mereka yang membuat beberapa karya atau produk dari hasil olahan sampah daur ulang, seperti kayak buat keranjang belanja dengan menggunakan pembungkus kopi saset. Nah, ini ternyata diberi nilai 80.000 satu per bijinya. Bayangkan kalau dapat 5 keranjang, ini sudah dapat 400.000 ya. Jadi sudah ini ya, kalau sudah seperti ini, mungkin alangkah lebih baiknya lebih ditingkatkan lagi sehingga sampah-sampah yang bisa didaur ulang ini bisa tambah-tambah uang belanja juga ya. Apalagi kan kalau sudah satu kemasan dibuat dalam satu produk, pasti akan terlihat lebih rapi. Nah, pendengar, keberhasilan program pemilihan sampah itu tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi ini juga membutuhkan partisipasi aktif di seluruh lapisan masyarakat. Nah, edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi di lingkungan permukiman, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di tempat ibadah, maupun di berbagai kegiatan masyarakat, terutama juga yang pesta-pesta, mungkin dari tuan rumah pesta yang punya hajat, sudah bisa menyediakan di mana tempat-tempat sampah yang harus dibuang, seperti kayak bekas minum ya, gelas bekas minum, atau mungkin sisa-sisa makanan. Nah, ini bisa disediakan, mungkin ini bisa juga diedukasi kepada masyarakat, terutama yang ingin melakukan hajat ya, yang ada hajatnya, sehingga bisa menyiapkan kantong plastik sesuai dengan sampahnya itu sendiri. Nah, kemudian dengan pengetahuan yang baik, tentunya masyarakat ini akan lebih sadar lagi bahwa kebiasaan memilah sampah ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan tetap bersih, lingkungan tetap sehat, dan masyarakat akan tetap terasa nyaman. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi untuk Pak Iskandar dan juga selamat pagi untuk Ibu Mira untuk partisipasinya bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek,
1: iya kak,
0: hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh gitu.
1: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadir lewat Toli-Toli Menyapa dengan topik mewujudkan Toli-Toli Bersih melalui edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat yang akan dipandu oleh rekan saya, Ruth Damayanti.
4: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam Toli-Toli Menyapa dengan topik mewujudkan Toli-Toli Bersih melalui edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Edisi Rabu 24 Juni 2026. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber langsung di RRI Toli-Toli. Saya sapa terlebih dahulu Pak Bustanil selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bustanil.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak.
6: Ya, kita juga kedatangan Pak Abdul Haris selaku Sekretaris Camat Baulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, dan yang terakhir Pak Wiat Moko selaku Pengamat Lingkungan Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, kita juga sudah terhubung bersama Delha Sulteng yang diwakili oleh Pak Rifki Rismawan selaku penelaah teknis kebijakan Delha Sulteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rifki. Ya, mic zoomnya diaktifkan Pak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, apa kabar Pak Rifki?
10: Baik, baik Mbak Ruth.
6: Ya, pada pagi hari ini kita mengangkat topik terkait pemilahan sampah ya, di mana sampah saat ini sudah merajalela di lingkup masyarakat. Ya, terlebih dahulu saya ke Pak Bustanil nih, selaku dari Delha Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana edukasi terkait pemilahan sampah kepada masyarakat? Bagaimana campur tangan dari Delha sendiri? Silakan Pak Bustanil.
7: Dan yang diberikan, pertama saya ingin menyapa dulu kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Kalau kita berbicara terkait dengan sejarah pemilahan sampah ini kan mungkin dimulai dari tahun 2005 terkait pemilahan sampah ini sendiri. Karena lagi-lagi mulai dari Kementerian Republik Indonesia, utamanya Kementerian Lingkungan Hidup, pemilahan sampah ini menjadi salah satu fokus pengelolaan sampah yang memang betul-betul dikelola dari hulu. Nah, sementara di persoalan terjadi ini perkembangan dari tahun 2005, kemudian berkembang 2007 sampai dengan 2017, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia ini membentuk salah satu program yang mungkin dalam hal ini dikatakan kebijakan strategis nasional pengelolaan sampah atau Jakstranas, yang kemudian diturunkan ke daerah di mana disampaikan juga dalam bentuk Jakstrada. Kalau kita melihat fakta di lapangan, khususnya Kabupaten Tolitoli, memang pergerakan masif terkait dengan pemilahan sampah ini memang masih dalam konteks bagaimana kami semua bisa merangkul seluruh pemangku kepentingan. Karena lagi-lagi dari beberapa event, dari beberapa kegiatan yang dilakukan, pemerintah Kabupaten Tolitolinya khususnya kami dengan Dinas Lingkungan Hidup juga merasa bahwa ini belum maksimal. Kenapa? Lagi-lagi dasar daripada pemilahan sampah ini ada pada masyarakat itu sendiri. Tidak terlepas juga dari hubungan mitra kerjasama Dinas Lingkungan Hidup juga selama ini bersama juga dengan Pak Wiyat Moko selaku pegiat lingkungan yang notabene berkiprah di Kabupaten Tolitoli dari tahun 2016 sampai 2018 dan sampai 2022 itu benar-benar sudah mampu memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dengan nilai sampah, kalau kami tidak salah dalam catatan kami itu senilai 3.500 ton sampah plastik. Nah sekarang dari persoalan ini kembali lagi, masyarakat Kabupaten Tolitoli ini sebenarnya memang kami juga berharap bahwasanya untuk melakukan pemilahan sampah ini juga memang tidak terlepas daripada edukasi dan informasi. Kenapa? Lagi-lagi kalau ini menjadi beban daripada pemerintah daerah sendiri, kami rasa ini sangat tidak mungkin. Karena bagi kami upaya-upaya yang kami lakukan secara maksimal ini juga sangat-sangat sudah kami lakukan, tetapi tidak terlepas daripada keterbatasan dan kekurangan pemerintah daerah sendiri bahwasanya untuk membenahi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Tolitoli perlu adanya rangkulan dari seluruh pemangku kepentingan. Demikian mungkin untuk sementara.
6: Lantas Pak Bustanil, sejauh ini apakah sudah ada tempat pemilahan sampah yang hadir di mungkin di kecamatan maupun di kelurahan seperti TPS 3R yang mungkin di kabupaten-kabupaten lain itu sudah ada di kawasannya? Silakan Pak Bustanil.
7: Khusus untuk tempat pemilahan sampah atau TPS 3R ini sudah dilakukan upaya pengadaan oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli pada akhir 2023. Nah, persoalannya ketika pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli ingin melakukan upaya-upaya dalam pengolahan sampah, lagi-lagi kami dibenturkan dengan masalah efisiensi anggaran yang memang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Alhasil tempat pemilahan sampah atau TPS 3R yang notabene itu program daripada Kementerian Pemukiman yang ada di Dinas Pemukiman sendiri merupakan bantuan kepada masyarakat Sidoarjo sebagai masyarakat yang terdampak daripada eks kebakaran. Tetapi lagi-lagi di persoalan ini mungkin karena kemarin kan kalau tidak salah Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mungkin insya Allah di awal tahun 2027 ataupun di pertengahan tahun ini melalui dana anggaran tambahan tahunan ini bisa dilakukan operasional seperti biasanya. mungkin kami bisa gambarkan bahwa pelaksanaan daripada proses pemilihan sampah yang ada di Kelurahan Sidoarjo melalui TPS3-nya mungkin bisa berjalan di pertengahan tahun ini atau awal 2027. Demikian seperti itu, Mbak.
6: Ya, baik Pak Bustanil, saya beralih ke Pak Rifki Dismawan selaku penelaah teknis kebijakan DLH Sulteng. Pak Rifki, berkaitan dengan pemilihan sampah sendiri, kita ketahui bahwa DLH Sulteng ini juga menggenjot terkait bagaimana di kabupaten maupun kota di Sulawesi Tengah ini punya tempat sendiri untuk pemilihan sampah. Lantas bagaimana tanggapan dari DLH sendiri dan bagaimana upaya dari DLH? Silakan, Pak.
10: Ya, terima kasih Mbak Ruth. Saya membenarkan dulu yang disampaikan Pak Kabit itu sudah benar, bahwa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini DLH itu menyiapkan fasilitas pengolahan sampah, yaitu salah satu fungsinya memilah sampah, terus melakukan lagi proses daur ulang untuk yang organik, dan begitu pun dengan yang anorganik itu dikumpul dan disiapkan untuk dijual. Dan yang paling pentingnya itu ya itu tadi Pak Kabit sampaikan 2023 dibangun, tapi selanjutnya itu kembang kempis atau mati segan hidup pun tak mau. Maksudnya butuh biaya operasional gitu ya. Jadi olehnya itu sampai hari ini pemerintah pusat dengan dia punya program atau visinya 2029 itu Indonesia sudah zero waste atau bebas sampah, itu bisa dimaknai bahwa harus diolah begitu. TPA itu harus menjadi tempat pemersihan akhir dan masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilahan sampah. Karena itu tadi Pak Kabit sampaikan, biaya operasional tinggi untuk memilah di fasilitas TPS 3R maupun TPS terpadu yang ada di TPA. Sehingga dalam proses membantu supaya tidak begitu besar anggaran yang kita butuhkan untuk pemilahan sampah di fasilitas-fasilitas tadi, itu ya dibantu oleh masyarakat dari sumber. Karena kenapa? Karena tujuan pemilihan sampah ini sebenarnya dua, Mbak Ruth dan pendengar sekalian. Pertama itu kita mewujudkan bahwa tiap individu, tiap masyarakat itu peduli sampah, peduli lingkungan, maka dia memilah di rumah. Jadi diharapkan kedepannya kalau sudah terbiasa memilah, akhirnya terbiasa mengolah sampah itu tidak asal buang, tapi diolah. Olah itu minimal hanya dipilah. Yang kedua, yang paling khusus, yaitu membantu fasilitas, fasilitas pengolahan sampah. Dengan kita memilah di rumah, artinya kita sudah mengurangi tenaga yang memilah di TPS 3R maupun TPS terpadu. Itu dua fungsinya dari pemilahan yang terjadi di sumber atau di rumah. Cuman ya memang menurut saya dari provinsi ini, ya KIE atau komunikasi informasi edukasi program-program itu harus digalakkan oleh kabupaten, khususnya Toli-Toli, karena kita sedang membahas tentang Toli-Toli. Itu harus menggiatkan KIE-nya, Mbak Ruth. Bentuknya bisa penyuluhan, percontohan. Percontohan itu RT atau RW bisa tentang fasilitas, ya nanti kalau sudah besar anggarannya DLH untuk melakukan operasional fasilitas, jangankan Toli-Toli baru, di Palu saja kami dalam pengawasan dan pembinaan TPS 3R itu ada yang mengaku di Palu itu, padahal mereka percontohan loh yang di Petobo, ada yang mengaku 4 bulan tidak dibayar. Itu kan kasihan ya, artinya pemilihan sama bisa terhenti kalau tidak ada, dan tidak ada anggaran dan hanya mengandalkan TPS 3R. Olehnya itu masyarakat harus membantu memilah di rumah, sehingga sampah organik yang akan kita bawa karena tidak sempat diolah itu kita bawa ke TPA, karena mengolah menjadi kompos dalam jumlah yang besar juga butuh dana dan biaya. Sehingga nanti kalau sudah terpilah, TPA kita pasti itu adalah komposter raksasa, karena isinya hanya sampah organik. Begitu. Untuk sementara begitu, Mbak Ruth.
6: Ya, baik Pak Rifki. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saya membuka layanan interaktif di 0853 4383 1230. atau di 0821-948-30965. Tentunya Anda bisa memberikan pertanyaan, saran maupun masukan terkait topik pada pagi hari ini ya. Saya beralih ke Pak Abdul Haris nih, selaku Sekretaris Camat Bawolan. Ya, di lingkup Bawolan sendiri, Kecamatan Bawolan sendiri, Pak, bagaimana edukasi pemilihan sampah kepada masyarakat? Silakan Pak Haris.
11: Terima kasih sebelumnya. Jadi kita tadi sudah mendengar dari penjelasan
8: Kabit bagaimana memilah-milah sampah. Jadi tentunya kami dari pemerintah kecamatan hanya tentunya memberikan informasi, menyampaikan kepada lurah maupun desa tingkat ke bawah, lingkungan RT dan RW, bagaimana sampah itu akan dipilah sampai pembuangan tempat sampah. Oleh karena itu, tentunya nanti kami akan sampaikan kepada lurah maupun desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilihan sampah itu sangat penting. Oleh karena itu, tentu kami juga akan memberikan edukasi bahwa bagaimana sampah itu dipilah supaya masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Bawolan ini adalah barometernya kita untuk kabupaten, sehingga sampah-sampah nanti bisa disampaikan bahwa lurah harus berperan aktif maupun desa, bagaimana masyarakat bisa diberikan edukasi, apakah melalui penyampaian dari tempat-tempat ibadah bahwa pengelolaan sampah yang sebelum pembuang akhir itu ke masyarakat harus dipilah dari rumah, paling tidak adalah dari keluarga yang utama. Saya kira itu sementara.
6: Ya, baik Pak Haris. Ya, kita menyapa terlebih dahulu penelpon pertama kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
6: Ya, dengan siapa di mana?
12: Ibu Mira Berhimpun di Kelurahan Tuelai.
6: Ya, Ibu Mira, silakan Bu Mira.
12: Ya, saya sudah mendengar semua pembicaraan para narasumber. Saya berterima kasih. Karena memang pemerintah ya wajarlah punya rencana, punya aturan seperti itu. Tapi ini yang saya masalahkan ini para masyarakat-masyarakat yang terutama di dalam rumah tangga ibu-ibu. Coba pintar memilah-milah sampah, yang mana plastik-plastik, yang mana kayak kulit-kulit pisang yang basah, semuanya dipilah-pilah. Kemudian karena saya melihat ya kalau saya jalan pagi di Kabupaten Toli-Toli ini, bersih-bersih kalau itu jalan poros, jalan utama itu bersih. Tapi kalau sudah masuk di gang-gang itu sampah banyak betul. Setiap lorong pasti di muka jalan atau depan rumah, di bahu-bahu jalan itu sampahnya banyak. Ini memang kalau saya melihat kesadaran setiap rumah itu di depan jalan itu tidak menyapu. Coba sampah-sampah plastik itu dipungut, disapu, kemudian dipilah-pilah. Itu kan bisa jadi uang, toh bisa dijual. Nah, terus seperti RW, RT itu kan bisa difungsikan. Kita tidak usah menunggu yang pemerintah paling atas. Kan ada pemerintah bawah itu bisa mengajak kalau hari-hari bicara-bicara dengan tetangga-tetangga supaya mereka juga sadar bahwa oh cara memilah sampah akan bisa jadi uang menghasilkan. Karena saya lihat kalau pemerintah, walaupun pemerintah hari-hari teriak-teriak, mengatur mengini, kalau masyarakatnya tidak mendengar dan tidak ada kesadaran, sulit juga ya Kabupaten Toli-Toli akan menjadi asri. Yang bersih-bersihkan cuma depan-depan jalan besar. Kalau gang-gang itu kan banyak sampahnya, banyak botol-botol yang bisa dipergunakan, bisa difungsikan jadi uang, bisa dipilah-pilah. Kemudian yang disimpan di tong sampah barangkali bisa sudah plastik diisi dalam kantong plastik sampai di tempat sampah mungkin ada yang mengambil, kan sudah gampang kalau tidak bisa bapilah-pilah sendiri di rumah.
6: Ya, baik,
12: itu mungkin ini yang saya harapkan kepada masyarakat yang terutama ibu-ibu. Itu yang paling. Depan rumah itu kan kita harus bersih-bersih, jangan cuma dalam rumah. Kalau depan rumah bersih berarti menandakan ya, baik, bahwa oh, rumah ini imannya lebih bagus.
6: Iya, nah, iya.
12: Jadi ya, oke.
6: Ya, baik Bu Mira, ya. Ya, baik Bu Mira, kami sudah menangkap apa inti dari pertanyaan dan saran dari Bu Mira di TLA. Saya langsung saja mungkin ke Pak Wiatmoko dulu selaku pengamat lingkungan Toli-Toli. Berkaitan dengan tadi saran dan juga masukan dari Bu Mira di TLA, bagaimana tanggapan dari pengamat lingkungan Toli-Toli? Silakan Pak Wiatmoko.
9: Ya, terima kasih buat para pendengar yang lagi stay tune ya di RRI. Selamat pagi buat kalian semua. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di studio. Sehat selalu. Ya, saya Wiatmoko sebagai praktisi lingkungan Kabupaten Toli-Toli. Sejak 2014 kami sering sekali turun ke jalan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Bapak Bustanil ini. Tidak bosan-bosannya selalu menghimbau kepada masyarakat agar supaya mereka harus sigap dan ikut serta menjadi bagian dari kebersihan lingkungan. Menanggapi hal ini, kami sebagai praktisi lingkungan sebenarnya bukan hal yang baru. Kami sejak saya juga belum ada di Toli-Toli ini, masih di luar kota, masih di Pulau Jawa dan sebagainya, pilah sampah itu sudah kami utamakan agar supaya sampah itu sudah dipilah dari rumah, sehingga nanti ada UPT, ada bank sampah, ada juga misalnya TPS 3R itu yang mereka melakukan kegiatan recycle pada sampah yang sudah kita pilah. Nah, untuk itu kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, seperti yang Ibu katakan tadi bahwasannya Ibu yang di Toli-Toli tadi ya, memang betul untuk wilayah kota, jalan utama dan sebagainya, poros-poros itu selalu bersih dan sebagainya. Ketika kita masuk ke lorong-lorong, itu masih banyak yang kotor-kotor, masih banyak yang membiangkat dan sebagainya. Sehingga ada bahasa bahwasanya ini cuma di poros jalan aja yang bersih, tapi di dalamnya tidak. Keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha dan juga masyarakat harus bersama-sama dalam rangka penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya. Kalau misalnya tiga komponen ini nanti bertemu dan bersepakat untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan, ini saya rasa Toli-Toli akan bersih seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, seperti itu.
6: Ya, tapi Pak, seperti yang Bu Mira tekankan tadi bahwa ternyata kesadaran masyarakat ini kurang. Lantas kalau dari Pak Wiatmoko selaku praktisi lingkungan ya, apa yang menyebabkan mereka kurang menyadari akan pentingnya pemilahan sampah di lingkungan masyarakat sendiri? Silakan Pak.
9: Lebih kepada bosan, bukan tidak sadar. Kadang-kadang begini, kami sering mengadakan edukasi itu door to door pada masyarakat. Mereka kadang-kadang sudah mengikuti arahan agar supaya sampah mereka taruh depan rumah sehingga berhari-hari tidak diangkat. Mungkin di situ ada, dulunya di Tuele itu kan ada satu kelompok ya. Satu kelompok yang mereka kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengelola sampah di wilayah Kelurahan Tuele. Nah, sampai saat ini mungkin masih beroperasi atau tidak, saya juga tidak tahu, Pidota ya. Mereka juga sebenarnya keren sekali. Nah, biasanya itu ada jalur-jalur khusus yang sudah dibagi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mana yang mereka harus angkat yang paling utama, mana juga yang sudah diangkat oleh kelompok yang ada di satu wilayah. Nah, terkadang mungkin saling nunggu dan sebagainya, sehingga sampah-sampah itu terlihat seperti tidak diangkat. Karena juga mungkin banyak hewan ya, anjing atau kucing, garuk-garuk dan sebagainya, sehingga berserakan, sehingga terkesan bahwa sampah itu tidak diangkat. Nah, itu juga bahwa tanggung jawab kita bersama, Mbok. Ya, kalau bahasa kita ya, Mbok. Kalau bisa ada kendaraan bisa bawa ke TPA ya, atau bawa ke tempat pembuangan yang sudah ditentukan yang lebih besar dan sebagainya. Ayo kita sama-sama. Makanya keterlibatan masyarakat dalam rangka untuk pembersihan lingkungan itu krusial sekali. Makanya kita tidak bisa saling menuduh dan saling menyalahkan untuk hal ini. Adalah sampah sendiri itu tanggung jawab kita sendiri. Tidak boleh hanya saya sudah bungkus, saya taruh di depan dan sebagainya, tolong diangkat dan sebagainya. Karena kita lihat bahwa armada yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu, kalau kita sudah pilah sampah ya, ini sudah kita pilah sampah semuanya. Seperti kami dari organisasi sering membagikan tuh kantong sampah kepada masyarakat agar supaya mereka bisa memilah. mana residunya, mana organiknya, mana anorganiknya. Datang mengangkat satu unit kendaraan, tapi di situ dicampur lagi semuanya. Dicampur lagi semuanya, tidak dipilah dengan mobil-mobil sendirinya, ada yang residu khusus, ada yang organik khusus, ada yang anorganik khusus di situ, tapi tetap saja dicampur dan sebagainya. Sehingga nah, TPS 3R di sini sangat berperan penting kalau memang itu harus ada UPT dan sebagainya. Saya berharap ke depan sebagai praktisi lingkungan, kami juga siap untuk jadikan tim pembantu di situ ya, sebagai tenaga teknis agar supaya mereka bisa melakukan penanganan sampah. Bank sampah itu sangat penting, TPS 3R itu sangat penting sebelum sampai ke TPA. Kita sini ada 60% ya sampah rumah tangga. Kalau kita pilah itu jadi 40% masuk di TPS 3R. Ketika di TPS 3R tinggal 10% untuk kita buang ke TPA. Sehingga penanganan sampah terpadu yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu betul-betul berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu.
6: Ya, baik Pak Wiatmoko ya. Saya mungkin beralih lagi Pak ke Pak Bustanil nih, karena tadi disinggung Bu Mira untuk dari pemerintahannya sendiri. Bagaimana nih Pak dari DLH melihat fenomena bahwa di jalan-jalan besar itu sampahnya enggak ada, tapi di lorong-lorong sampah masih terlihat Pak. Silakan Pak Bustanil.
7: Iya, jadi saya ini sebenarnya ingin menjelaskan panjang terkait dengan persoalan ini, karena ihwalnya pengelolaan sampah ini seperti apa yang dikatakan Mas Wiatmoko ini bukan sejarah yang pendek tapi panjang. Terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat Kelurahan Tuele, saya mau gambarkan seperti ini Mbak. Khusus petugas kebersihan yang ada di DLH Kabupaten Toli-Toli itu jumlahnya kalau kami tidak salah sebanyak 184 orang. Sekarang karena dengan adanya efisiensi dan keterbatasan anggaran, jumlah personil kami itu berubah dari 180 lebih itu menjadi 25 orang. Bisa dibayangkan 25 orang ini sudah merangkap antara penyapu jalan, pengangkut sampah, dan supir. Artinya, kami paham apa yang dikeluhkan oleh warga atau teman-teman masyarakat Kelurahan Tuele sendiri. Karena lagi-lagi strategi yang kami lakukan ini adalah upaya minimalisir terkait dengan pengolahan sampah sendiri. Kalau kita ingin sesuatu yang benar-benar baik, tentunya seperti apa yang dikatakan oleh Mas Yudmoko tadi, seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan ini punya andil di dalam persoalan pengolahan sampah. Apalagi seperti yang digambarkan tadi, kalaupun masyarakatnya sendiri yang tidak patuh, pemerintahnya juga pasti juga akan kewalahan Pak. Kenapa? Lagi-lagi kami melihat bahwa warga Kabupaten Toli-Toli ini semuanya patuh dan taat dan sadar sebenarnya. Cuma tiba-tiba muncul faktor X. Apa faktor X ini adalah, yaitu tadi mungkin karena ekonomi yang sudah morat marit, akhirnya muncul pemikiran acuh tak acuh atau pura-pura tidak tahu. Jadi ketika pemerintah daerah sendiri diperhadapkan dengan masyarakat ini sendiri, kesadaran ini akan muncul dengan sendirinya apabila memang betul-betul juga masyarakatnya juga bisa melaksanakan itu. Tetapi kenyataan atau faktanya ya masyarakatnya sendiri juga dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah disinilah letaknya apa yang dikatakan oleh perwakilan DLH Provinsi Sulawesi Tengah tadi, Pak Wiatmoko, bahwa kita semua di sini perlu sama-sama melakukan upaya kerjasama, kolaborasi dan edukatif seperti itu Mbak.
6: Bustanil selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Kabupaten Toli-Toli dari pihak DLH Toli-Toli sendiri. Ya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut berdialog, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
13: Kita berikan. Nah, kemudian yang
14: barangan sih sampah plastikmu?
15: Ya, enggak apa-apa. Aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
14: Wah, ya gitu juga kali.
16: Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
15: Udah biasa soalnya, jadi gak ngaruh.
16: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
15: Udah, ini udah masak, yuk makan.
16: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
15: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
16: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
17: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
18: Woi, lihat apaan?
19: Tuh, lihat tuh.
18: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
19: Yalah iya, siapa lagi?
18: Bukannya kamu dulu juga gitu?
19: Itu mah dulu.
18: Sekarang?
19: Ya tidak lagi lah.
18: Oh, hah, tuh apa?
19: Yuk ah, cepun.
20: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
19: Tunggu, balik lagi yuk.
18: Kenapa?
19: Sampahnya ketinggalan.
21: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
22: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
21: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
22: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
21: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
22: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
21: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
22: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
23: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
24: Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Toli-Toli Menyapa dengan topik mewujudkan Toli-Toli bersih melalui edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Rabu 24 Juni 2026, kita sudah bersama 4 narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, dapat menghubungi layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, saya kembali ke Pak Abdul Haris selaku Sekretaris Camat Baulan. Ya, Pak Haris, selaku dari pihak yang mungkin bisa menyentuh langsung masyarakatnya nih Pak dan RT RW untuk bisa saling berkolaborasi dengan masyarakatnya secara langsung untuk bagaimana pemilahan sampah ini bisa terwujud di lingkup masyarakat sendiri. Lantas bagaimana dari camat kecamatan Baulan sendiri untuk memaksimalkan hal tersebut? Silakan Pak.
25: Oh iya, terima kasih sebelumnya. Jadi saya kira selama ini kan kita sudah laksanakan namanya Jumat Bersih. Ini selalu dilaksanakan Jumat ini. Kemudian juga ada salah satu program pemerintah report dari pusat yaitu Selasa Asri. Jadi dalam kalau kita lihat dalam satu minggu ada dua kegiatan hanya menangani untuk kebersihan. Nah, jadi saya kira selama ini kami dari pemerintah kecamatan Sudah selalu berkoordinasi dengan bahwa kami yaitu para lurah yang ada, kemudian mungkin tadi sampaikan kepada kepala lingkungan, kemudian RT RW-nya bagaimana bisa menjaga lingkungan dengan kebersihan yang ada masing-masing di RT RW. Kalau sudah ini dilaksanakan melalui dari tingkat bawah, dari keluarga, kemudian RT, RW, kemudian lingkungan, sampai saya kira apa yang dikeluhkan tadi salah satu masyarakat kami yang ada di Kelurahan Tuelei, itu salah satu contoh. Nah, itu mungkin bukan cuma terjadi di Kelurahan Tuelei, hampir semua yang ada masyarakat kita yang ada di Kecamatan Bolang. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Kecamatan Bolang tidak bosan-bosannya menyampaikan melalui edukasi, mengimbau kepada masyarakat melalui tempat-tempat ibadah untuk bagaimana menjaga kebersihan. Apalagi Kabupaten Tuelei menyongsong dengan namanya Adipura. Oleh karena itu, tentu kami dari pemerintah kecamatan yang di kecamatan ini, Kecamatan Bolang adalah barometernya. Oleh karena itu, kami akan semaksimal mungkin bekerja sama dengan termasuk dari lingkungan hidup. Memang salah satu kendala di lingkungan hidup adalah armada yang ada. Walaupun masyarakat sudah mungkin sudah melaksanakan pemilah-milah sampah, tapi kembali lagi niat dan kemauan sebenarnya di masyarakat. Kalau masyarakat kita punya saudara niat, tidak kemauan bagaimana menjaga lingkungan yang bersih, saya kira kita semua akan merasa nyaman dan asri. Oleh karena itu, kami dari pemerintah kecamatan sekali lagi akan tetap menyampaikan, mengimbau kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Bolang untuk bagaimana menjaga lingkungan kita tetap bersih. Saya kira itu.
0: Tapi Pak, di lingkungan Kecamatan Bolang sendiri belum ada pemilahan sampah ya Pak? Maksudnya tempat pemilahan sampah sendiri ya Pak?
25: Saya kira sepengetahuan mungkin belum ada pemilahan sampah. Tinggal bagaimana sebenarnya masyarakat yang ada di Kecamatan Bolang ini tetap diimbau untuk memilah-milah sampahnya sendiri. Apa yang disampaikan tadi Bapak Wiat Moko memang betul, setelah sampah sudah dipilah, tapi begitu mau dibawa ke TPA kan tergabung. Dan itu lagi sebenarnya menjadi kendala juga. Tetapi nantilah dinas lingkungan hidup bagaimana mengingat efisiensi anggaran juga. Sampai sekarang ini bukan cuma dinas lingkungan hidup, hampir semua mungkin dinas efisiensi. Jadi saya kira tinggal dari masyarakat kita yang ada di Kecamatan Bolang ini punya niat dan kemauan untuk menjaga lingkungan. Saya kira seperti itu.
0: Ya, selain itu Pak Haris, dari imbauan, sosialisasi maupun edukasi, selain itu apakah jika ditemukan mungkin masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan lainnya, apakah dari kecamatan atau dibawa dari kecamatan ada memberikan sanksi tertentu?
25: Saya kira begini, untuk memberikan sanksi itu tentu bukan dari pihak kecamatan. Hanya nanti mungkin kepada lurah yang ada di Kecamatan Bolang ini menyampaikan, tetap mengimbau kepada para kepala lingkungannya RT dan RW untuk bagaimana membuang sampah. Ini kan kendalanya kita biasa kita lihat, membuang sampah itu kadang di sungai, di pinggir pantai, di got-got. Nah, sehingga nanti akhirnya juga nanti pada saat itu ada sesuatu yang terjadi, tentu masyarakat juga yang kena. Oleh karena itu, kami tadi tentu apa yang kita sampaikan, tentu sanksi kan tidak mungkin kita lakukan kepada masyarakat kita. Hanya mungkin kita tetap mengingatkan, mengimbau untuk menjaga dan membuat sampah pada tempat sampah yang telah disediakan oleh pemerintah. Saya kira seperti itu.
0: Ya, baik Pak Haris. Ya, saya beralih ke Pak Rifki Rismawan dulu, selaku penelaah teknis kebijakan DLH Sulteng. Ya, Pak Rifki, seperti apa yang tadi narasumber di Toli-Toli sudah menjelaskan, ya, menjelaskan terkait ternyata masih kurangnya pemilahan sampah di lingkup masyarakat sendiri. Apakah ini mungkin karena masyarakatnya tidak paham pentingnya pemilahan sampah dan juga jenis-jenis sampah yang maksudnya mereka belum paham jenis sampah apa yang untuk didaur ulang dan sebagainya. Silakan Pak Rifki.
1: Ya, baik-baik. Saya sepakat dengan itu. Artinya memang kalau informasi dari pemerintah daerah sudah seperti itu, berarti ya memang pertama dalam pengelolaan sampah ini anggaran sangat menentukan. Akan tetapi yang terjadi di Kota Palu pun sama. Anggarannya besar dan dia bisa mendapatkan predikat kota menuju bersih di tahun 2025 kemarin. Tidak mampu kita se-Indonesia itu untuk adipura, Pak Kabit. Karena satu, bukan hanya bersih, itu pertama, bukan hanya bersih, tapi pengolahannya. Mengajak masyarakat untuk memilah di rumah itu strategi pemerintah pusat yang mengatakan bahwa karena efisiensi harus akhirnya kita begini gitu, karena efisiensi harus kita begini, karena kurangnya anggaran untuk DLH sehingga kita minta masyarakat berpartisipasi dalam pemilah. Jadi ya wajar akhirnya kita mempersulit masyarakat, menambah beban kerjaan, kalau mempersulit menambah beban kerjaan mereka pasti ada kebunnya yang harus diurus, kemudian tambah lagi dengan mengurus sampah. Itulah kondisi sekarang. Kota Palu dengan anggaran puluhan miliar pun hanya mampu menuju bersih. Jadi kita nyambung ke Ibu Mira kemarin, tadi. Menurut saya, ya digalakkan memang KIE tadi, atau komunikasi, informasi, edukasi. Baik dari DLH maupun pemerintah di tingkat bawah, kecamatan, kelurahan, desa, dan perangkatnya RT RW. Itu Mbak Rud. Kenapa dipilah? Satu tadi, dipilah karena jumlah tenaga kebersihan di Kabupaten Tol dengan efisiensi ternyata menjadi lebih kurang dari sebelumnya, yaitu 25 orang. Dari sebelumnya 180-an orang. Nah itulah kenapa masyarakat diajak memilah. Ada masukan dari pusat tuh kayak gini. Kita galakkan lagi deh lubang komposter zaman dulu. Yang zaman dulu belum ada pelayanan pengangkutan sampah. Cuma jangan digabung dengan plastik. Itu digalakkan lagi atau dipraktekkan lagi. Itu jadi kemarin jadi penilaian juga dalam adipura. Kan saya ini kebetulan ya menjadi pendamping penilaian adipura di akhir tahun 2025 dengan kementerian di Toli-Toli. Jadi saya lihat Kabinuang ditutup karena masuk dalam kategori open dumping. Open dumping itu maksudnya begini, di TPA kita pengambil kebijakan masyarakat itu masih pakai definisi TPA adalah tempat pembuangan akhir. Itu salah. TPA adalah tempat pemrosesan akhir. Yang dimaksud dengan pemrosesan akhir itu adalah ya sebaiknya yang ada di landfill atau di tempat pembuangan itu hanya organik. Residu pun seperti styrofoam itu, residu itu enggak boleh ada. Nah, jadi itu yang penting. Tentang strategi bagaimana menyampaikan pengetahuan tentang pemilihan sampah seperti Mbak Ruth tanya, kenapa karena masyarakat belum tahu yang mana dipilah, sebenarnya kementerian minta hanya 3 dipilah. Satu itu organik atau basah, anorganik atau kering, kemudian LB3. LB3 ini kemasan-kemasan dari bahan berbahaya dan beracun. Contoh, Portex itu LB3. Kemasan sabun, sabun cair, sabun bubuk itu harus masuk 3. Kemasan pupuk pun begitu, harus masuk di LB3. Jadi dengan memilah begitu, dan kemudian kita tambahkan lagi dengan mengaplikasikan atau mempraktekkan lubang komposter yang lubang sampah zaman dulu, jangan dicampur dengan plastik. Itu otomatis membantu pemerintah dalam yang sudah armadanya sedikit, tenaga kebersihannya sedikit, itu membantu. tidak perlu ada lagi sampah di depan rumah itu yang dibuang berserakan. Karena yang tertinggal di depan rumah itu malah tinggal yang plastik atau yang kering. Karena kan tiga kategori tadi ada basah, kering, dan LB3. Tinggal yang kering dan LB3. Karena masukan ini memungkinkan untuk kabupaten ya. Kalau untuk Kota Palu agak sulit karena masukan ini mengingat masyarakat di kabupaten itu lahan perumahannya luas. Tidak seperti di kota, kota-kota besar yang mana lebih banyak BTN dengan rumah-rumah yang areal pekarangannya kecil. Jadi itu bisa digalakkan, kemudian bisa juga digalakkan informasi tentang yang disampaikan Ibu Nira tadi. Peduli sampah, tidak membuang sembarangan, itu adalah meningkatkan keimanan. Jadi bisa disampaikan di pemuka agama untuk menyampaikan di jemaahnya bahwa pemilahan itu perlu, jangan membuang sembarangan itu pun perlu supaya keimanan kita meningkat. Digalakkan juga di lingkup pemerintahan kecil, yaitu tadi kan kita dengar dari Pak Kabid, armada sedikit, tenaga sedikit, sehingga kita butuh KSM atau kelompok swadaya masyarakat. Kalau di dunia kesehatan itu posyandu itu kalau nggak salah nggak dibayar oleh pemerintah, tapi akhirnya jalan kan. Begitupun bank sampah, kalau kita bisa berhasil mengedukasi masyarakat untuk membuat baik itu inisiasinya dari DLH, DLH Kabupaten maupun dari pengamat lingkungan, boleh sama-sama membentuk kelompok masyarakat yang swadaya tadi untuk membuat bank sampah. Kalau di rumah-rumah itu bentuk lubang sampahnya yang untuk organik itu mungkin 1x2. Kalau di tempat-tempat khusus yang tadi itu yang bisa terkumpul orang di rumah tertentu, terkumpulnya orang di rumah tertentu seperti pos.

0: tetap kita bisa mengolah sampah dengan baik dan benar, tapi dengan anggaran yang seadanya ini. Untuk sementara begitu, Mbak Ruth.
1: Ya, baik Pak Rifki Rismawan dari pihak DLH Sulteng. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di menit 50 pada dialog Toli-Toli Menyapa. Ya, kita sudah di tahap closing statement. Saya terlebih dahulu mungkin ke Pak Bustanil selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kabupaten Toli-Toli. Ya Pak Bustanil, mungkin ada harapan maupun imbauannya untuk bagaimana pemilihan sampah ini bisa terwujud di kalangan masyarakat. Silakan Pak Bustanil.
2: Terima kasih Pak atas kesempatan untuk statement closingnya kami. Terlebih lagi kami ingin sampaikan kembali bahwa Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli menyampaikan kepada masyarakat ajakan dan dukungan terkait dengan kegiatan pemilahan sampah yang dimulai dari rumah sendiri. Artinya, masyarakat Kabupaten Toli-Toli dimulai dari Kecamatan Terujung Selatan, Dempal Selatan, dan Kecamatan Terujung Bagian Utara. Untuk Toli-Toli Utara, mari kita sama-sama melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan meminimalisir sampah-sampah yang ada di sekitar kita dan membantu pemerintah daerah sendiri, terlebih-lebih khususnya untuk kelestarian lingkungan. Jadi kami sangat berharap upaya-upaya dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, seluruh stakeholder itu bisa sama-sama kita menggalakkan kegiatan pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Demikian, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Bustanil dari pihak DLH Kabupaten Toli-Toli yang hadir di studio RRI Toli-Toli pada pagi hari ini. Saya beralih ke Pak Abdul Haris selaku Sekcam Baulan. Silakan Pak Haris dengan closing statement-nya terkait edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.
3: Saya kira kita kembali lagi nanti bahwa tentu kami dari pemerintah Kecamatan Pola tetap akan menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat melalui para lurah, kepala lingkungan RT dan RW untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat supaya bagaimana sampah-sampah itu bisa dipilah, tidak dibuang sembarangan, sehingga tetap kita menjaga Kabupaten Toli-Toli ini bisa bersih. Satu lagi mungkin kita akan menyampaikan kepada masyarakat mungkin dengan tempat-tempat ibadah untuk bagaimana bisa program ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga mari kita bersama-sama, bukan cuma dari bukan cuma dari pemerintah kecamatan saja, dari beberapa dinas mungkin bisa tetap menyampaikan kepada masyarakatnya melalui edukasi bagaimana bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih. Saya kira hari itu harapan kami.
1: Ya, baik Pak Abdul Haris selaku Sekcam Baulan yang telah hadir di RRI Toli-Toli pada pagi hari ini. Saya selanjutnya beralih ke Pak Wiatmoko selaku praktisi lingkungan Toli-Toli. Ya, untuk closing statement-nya Pak, silakan Pak, terkait edukasi pemilihan sampah kepada masyarakat. Silakan.
4: Ya, terima kasih. Kalau dari kami berharap agar supaya TPS 3R yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu segera berfungsi, dan itu akan kami jadikan sebagai sekolah lingkungan, tempat edukasi dan transformasi. Semuanya bisa menyatu di situ, sehingga tempat tersebut kita bisa jadikan komunal yang betul-betul penanganan lingkungannya di Kabupaten Toli-Toli itu masif, sehingga masyarakat sudah punya pikiran yang agak sedikit berbeda. Sampah adalah punya nilai tersendiri, sampah adalah uang, sehingga melibatkan masyarakat dalam rangka pembersihan lingkungan itu tidak serta-merta mereka disibukkan, tetapi mereka

0: lihat sampah yang organik dan anorganik itu punya nilai tersendiri, sehingga mereka mau turun ke jalan, melibatkan diri untuk memperhatikan lingkungannya. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Wiatmoko selaku praktisi lingkungan Toli-Toli yang juga hadir di RRI Toli-Toli pada pagi hari ini. Terakhir, saya ke Pak Rifki Rismawan selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Sulteng. Ya, silakan Pak Rifki dengan closing statement-nya maupun imbauannya terkait bagaimana edukasi pemilihan sampah kepada masyarakat dapat terwujud. Silakan Pak Rifki.
2: Ya, mari. Ya, baik. Jadi untuk masyarakat Toli-Toli, itu mari kita tingkatkan keimanan kita dengan peduli kepada kebersihan, karena semua pemuka agama kan menyampaikan kepada kita bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Membuang sampah di sungai, membuang sampah di pinggir jalan, itu adalah dosa. Jadi kita tingkatkan lagi keimanan kita dengan menjaga kebersihan, dan mari sama-sama kita belajar tentang pengolahan sampah, khususnya pemilahan, minimal pemilahan sampah di rumah tangga, yaitu dari sumber. Untuk DLH dan stakeholder yang ada dan pemerhati lingkungan yang ada, mari kita sama-sama galakkan KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Siap. Dengan seluruh strategi yang ada, mengajak pemuka agama, mengajak RT RW untuk mengolah sampah yang baik, dan kita rubah mindset kita bahwa TPA itu bukan tempat pembuangan akhir tapi pemrosesan akhir, sehingga kita di masa depan nanti walaupun bukan lagi di kabin uang, kita bisa dapat bahwa TPA itu adalah komposter raksasa. Semua isi dari landfill atau tempat pembuangan itu adalah sisa dari proses komposter maupun yang tidak sempat dikomposter, yaitu sampah organik saja. Sedangkan yang anorganiknya nanti bisa seperti yang disampaikan Pak Wiatmoko, punya nilai jual. Plastik, kertas, dan segala macamnya ada di bank sampah, ada di kelompok swadaya masyarakat untuk menunggu diambil oleh pembelinya. Demikian Mbak Ruth, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Rifki Rismawan dari pihak DLH Sulteng. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir Toli-Toli Menyapa dalam topik mewujudkan Toli-Toli bersih melalui edukasi pemilihan sampah kepada masyarakat. Saya Ruth Damayanti untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
4: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
3: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
4: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
3: Betul Don.
4: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
3: Iya Don.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Bukan main ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu petos sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar di siang hari ini dengan kebersamaan Sally yang nanti tuntas di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sudah pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah, saya hadir temani Anda dalam program acara Halo RRI. Anda bisa bergabung bersama kami sekedar memberikan saran atau kritikan atau mungkin sekedar memberikan apresiasi terkait dengan pelayanan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik itu dari bidang pendidikan, dari bidang kesehatan, dari bidang ekonomi, dari bidang kebencanaan sosial, dari bidang budaya, pertahanan dan juga keamanan. Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya untuk di Halo RRI, karena suara Anda menjadi solusi bersama untuk kemajuan Kabupaten Toli-Toli ke depan. Saya sudah terhubung dengan satu penelpon. Halo.
6: Selamat siang, Halo RRI.
5: Selamat siang, iya. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Emang Dinopi.
5: Oke, Emang Dinopi, silakan Emang Dinopi. Apa yang ingin disampaikan?
6: Begini Mbak Tia, ini kan waktu dari Dinas Perhubungan ini kan nyatakan bahwa di bulan Juni akan diaktifkan lampu jalan yang ada di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Jalan Sona Dinopi. Tapi ini sudah tanggal 20 lebih. Ini belum ada dinyalakan, Mas Eli. Nah, ini kira-kira kapan ini? Jangan-jangan nanti bulan Juni tahun 2020 itu baru diaktifkan ini, Pak.
5: Oke, baik.
6: Jadi itu saja, saya kira kapan?
5: Baik.
6: Yang mau diaktifkan ini, karena ini sudah dijanji-janji terus ini, habis dari bulan Januari, bulan Maret, terakhir ini bulan Juni ini, terakhir ini. Jadi kira-kira kapan tanggalnya mau diperbaiki? Jangan sampai lagi dibilang bulan Juni tahun 2027 lagi itu diperbaiki.
5: Baik, ini keluhannya masih ya, seperti kemarin ya, Bung Amang, dan masih ini sama, masih di daerah yang sama ya, di kompleks yang sama.
6: Iya.
5: Baik, oke, baik, terima kasih.
6: Iya, makasih Mbak Celi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Baik, terima kasih Emang Dinopi. Ini yang mengeluhkan, katanya sudah ada perjanjian, ada disampaikan dari Dinas Perhubungan bahwa lampu jalan itu akan diupayakan di bulan Juni. Nah, mungkin kalau kita menyimak kembali warta berita daerah beberapa hari yang lalu, kalau saya tidak salah kemarin siang ya, atau iya kemarin siang, bahwa dari Dinas Perhubungan sendiri mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu dari pihak PLN bagaimana kedepannya untuk pemasangan lampu jalan di beberapa daerah, beberapa kawasan di Kabupaten Tolitoli termasuk yang dikeluhkan oleh Emang tadi. Mungkin nanti bisa kita coba kembali hubungi seperti apa, karena seperti yang saya sempat dengarkan di warta berita kemarin bahwa masih ada beberapa kendala yang menjadi salah satu penyebab kenapa lampu jalan di kawasan yang disebutkan oleh rekan Emang tadi ini belum direalisasikan untuk pemasangannya. Nah, pihak kami atau tim kami masih mencoba menghubungi dari Dinas Perhubungan seperti apa penyampaiannya atau mungkin seperti apa jawaban dari Dishub terkait dengan hal ini. Nah, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi, di siang hari ini maksud kami ya, dalam program acara Halo RRI. Anda bisa memberikan pertanyaan, memberikan keluhan atau mungkin menyampaikan aspirasi terkait dengan pelayanan yang ada di Kabupaten Tolitoli, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya, kemudian di bidang pertahanan dan juga keamanan. Silakan saya perguna untuk Anda pendengar di siang hari ini 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Nah, tentunya keluhan yang Anda sampaikan kami coba tampung dan kami mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang terhubung dengan apa yang sudah Anda keluhkan di siang hari ini. Kami mencoba mencarikan solusinya, mencarikan jawabannya melalui beberapa pihak-pihak terkait yang tentunya berkaitan dengan apa yang sudah menjadi keluhan Anda. Dan tentunya kami pun berharap apa yang menjadi keluhan ini bisa membangun Tolitoli ke depan, sehingga suara Anda di Halo RRI menjadi solusi bersama untuk ke pembangunan di Kabupaten Tolitoli mendatang. Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di Halo RRI untuk siang hari ini, saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bukan hanya sekedar di Kabupaten Tolitoli saja, namun di Kabupaten Parigi Wongtong dan juga Kabupaten Buol, Anda bisa menyampaikan dan kami coba untuk mengcover, kami coba untuk menghandle terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini. Kalaupun bisa dijawab oleh para narasumber dan bisa ada jawaban dari para narasumber yang berkaitan dengan keluhan dari para pendengar atau dari para penelpon, kami coba untuk hadirkan di ruang dengar Anda. Namun kalau masih ada kendala beberapa hal yang mungkin belum bisa terjawab, akan kami coba ulas lagi di Halo RRI berikutnya. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 terkait dengan keluhan dari Bung Emang bahwa katanya lampu jalan yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Dan saya sudah terhubung bersama penelpon selanjutnya, ada Pak Kendi di Nalu. Halo Pak Kendi.
7: Halo, selamat siang Ibu Seliwati.
5: Iya, silakan, selamat siang Pak Kendi. Apa yang menjadi keluhannya atau mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Kendi?
7: Dan selamat siang seluruh pendengar Pro 1 RRI.
5: Iya.
7: Ibu Seliwati. Halo RRI, yang saya mau sampaikan tentang gas LPG 3 kilo.
5: Gas LPG 3 kilogram.
7: Itu peruntukannya kan untuk yang berhak, peruntukannya untuk orang-orang miskin, dan itu tertuliskan di tabung itu. Mm-hmm. Namun hari ini begitu susah mendapatkan yang berhak, ya kan, malah kalau dapat ya paling 50-60 bahkan 70. Bagaimana pemerintah dalam hal ini dinas terkait menyikapi itu? Dan ini bukan sekarang ini terjadi, dan itu sudah berulang dan bertahun-tahun terjadi. Itu saja, terima kasih Bu Seliwati.
5: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Kembali ya Pak Kendi di Nalu ini mengeluhkan terkait dengan gas 3 kg. Gas 3 kg ini sudah tercatat di gasnya, di tabungnya, diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Tetapi ternyata masih banyak yang menggunakan gas 3 kg ini, banyak yang digunakan oleh, banyak yang menggunakan kaum ekonomi ke atas ya, bukan ekonomi ke bawah. Nah, ini yang akhirnya menjadi sulit, menjadi salah satu penyebab kenapa sulit ya, kenapa gas 3 kg ini sulit untuk ditemukan. Kalaupun ditemukan harganya melangit ya, dari yang harga pangkalan mungkin Rp30.000, tetapi begitu didapat sudah sampai 50, 55 bahkan sampai 60. Bahkan ada beberapa postingan yang saya dapatkan di beberapa media sosial bahwa harganya sampai Rp80.000 nih pendengar. Nah, ini yang menjadi keluhan masyarakat saat ini, salah satunya adalah Pak Kendi. Kami mencoba menghubungi pihak terkait ya Pak Kendi terkait dengan hal ini, seperti apa pengawasan yang dilakukan sebenarnya pada penyaluran gas 3 kg sehingga harga yang diberikan itu sesuai dengan head, tidak seperti yang didapatkan atau seperti yang Pak Kendi didapatkan tadi, ada yang sampai 50, bahkan ada yang harga tinggi Rp80.000 karena sudah sangat langka didapatkan. Nah, silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda bisa menyampaikan kritik Anda terkait dengan pelayanan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya, dan di bidang pertahanan serta keamanan. Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya dalam program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Ya, saya juga mencoba bacakan ya, kalau ada yang ingin bergabung melalui line live kami di siang hari ini, silakan. Saya ingin menyapa juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju sana. Kemudian ada Bung Salju di Kompleks Benop ya, BTN Nopi. Ya, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah kapan ada waktu kita bisa silaturahmi kembali. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ada dua penelpon yang sudah bergabung bersama kami di pagi di siang hari ini, mengeluhkan terkait dengan lampu jalan yang sampai dengan saat ini belum ada realisasi seperti yang dijanjikan sebelum-sebelumnya bahwa akan direalisasikan, akan diupayakan direalisasikan di bulan Juni. Namun kalau kata Emang tadi ya, kalau kata Emang tadi sudah mau habis bulan Juninya, tapi realisasinya belum terlaksana. Nah, kita juga harus melihat ada beberapa kendala yang ditemukan, seperti yang saya dengar di berita warta berita ya, yang disampaikan di warta berita beberapa hari yang lalu bahwa masih ada beberapa kendala sehingga mengapa lampu jalannya belum terrealisasi. Namun untuk lebih tepatnya kami masih mencoba menghubungi pihak terkait sehingga bisa menjawab keluhan dari Bung Emang. Begitupun dengan pakaian di Dinalo terkait dengan gas 3 kg yang saat ini sulit untuk masyarakat miskin mendapatkan gas LPG, padahal dalam kemasan tabung gas itu sendiri sudah disampaikan bahwa itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Dan saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, ini akan menjawab terkait dengan seperti apa pengawasan gas 3 kg di masyarakat yang sulit didapatkan oleh masyarakat yang terutama untuk ekonomi ke bawah. Silakan. Selamat siang Pak Kadis.
8: Ya, selamat siang Ibu ya.
5: Iya, baik. Pak Kadis, ini tadi ada keluhan dari Pak Kendi Dinalo, katanya gas 3 kg ini saat ini sulit masyarakat miskin dapatkan, padahal sudah tertulis di gas LPG tersebut bahwa gas ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Kalaupun didapat, harganya ini cukup tinggi, di luar dari harga head. Seperti apa tanggapannya nih Pak Kadis?
8: Ya, terima kasih. Untuk kami memang dari Dinas Perdagangan, Salah satu tugas kami itu adalah melakukan pengawasan soal pendistribusian gas LPG. Maka setiap hari kami selalu menghimpun pangkalan agar supaya pendistribusian itu lebih mengutamakan kepada masyarakat yang berhak. Utamanya kepada masyarakat yang punya kemampuan di bawah. Ini yang kemudian harus diutamakan, dan pangkalan kami selalu himbau untuk bekerja sama dengan pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan untuk mendapatkan data nama-nama mana yang kemudian berhak untuk menerima gas LPG yang bersubsidi. Dan kemudian kami juga menghimbau bentuk pengawasan kami untuk ke tingkat pangkalan. Kami selalu menghimbau kepada pangkalan untuk tidak memberikan ruang kepada pengecer. Tidak memberikan ruang kepada pengecer agar supaya tidak terjadi penjualan di atas daripada harga eceran tertinggi. Sehingga masyarakat Kabupaten Tolikoli ini terkadang mendapatkan gas LPG itu di atas daripada harga head. Di atas harga head karena mendapatkan gas LPG didapat di tingkat pengecer. Padahal sebenarnya penyaluran mata rantai pendistribusian gas LPG ini hanya sampai di pangkalan.
5: Iya, Pak Kadis, apakah ada sanksi? Iya, Pak Kadis, apakah ada sanksi yang diberikan kepada para pengecer yang memberikan harga tinggi nih, Pak Kadis, di luar dari harga head?
8: Ya, kalau sisi sanksi, Bu, yang sebenarnya kalau berdasarkan aturan, sanksi yang kami bisa berikan itu hanya di tingkat pangkalan. Di tingkat pangkalan, kalau sanksinya jelas, ketika pangkalan melakukan pelanggaran, pertama, sanksi pertama itu memberikan pengurangan kuota pada saat pendistribusian gas LPG ke pangkalan. Kedua, ketika memang pelanggarannya berat, maka agen berhak memberikan sanksi kepada pangkalan berdasarkan rekomendasi yang kami berikan lewat Satgas, itu penundaan selama 3 bulan. Ya, yang sanksi ketiga ini adalah soal pemutusan untuk hubungan usaha. Lagi-lagi kami dari Dinas Perdagangan, Bu, tetap melakukan pendekatan persuasif bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kepada pangkalan agar supaya menjual gas LPG ini berdasarkan sasaran yang telah diatur dan tidak menjual di atas harga head. Karena kapan sanksi ini berlaku, yang dirugikan juga adalah masyarakat.
5: Iya, betul.
8: Baik,
5: ya terakhir ini Pak Kadis, apa yang menjadi himbauan atau mungkin harapan terkait dengan kelangkaan gas LPG yang meresahkan masyarakat, yang mungkin membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, silakan Pak Kadis.
8: Ya, harapan kami kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa membeli gas LPG itu di tingkat pangkalan, sehingga program kami khususnya dari Dinas Perdagangan adalah tetap memberikan jadwal salur setiap hari untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui di mana pangkalan, jadwal salur untuk pangkalan untuk LPG 3 kg, karena di jadwal yang kami kirimkan itu tidak hanya jadwalnya, tetapi di situ juga tercantum berapa banyak kuota yang disalurkan dari agen ke pangkalan. Kemudian, lewat kesempatan ini juga kami menghimbau dan sekaligus memberikan warning kepada pangkalan agar memprioritaskan masyarakat ke untuk pemberian gas LPG yang berada di lingkungan pangkalan, dan apabila masyarakat tidak dilayani bisa memberikan aduan berdasarkan media yang kami berikan, bahwa silakan ketika ada aduan dari masyarakat silakan sampaikan lewat ruang publik yang bisa menyampaikan seluruh bentuk pelanggaran-pelanggaran di tingkat masyarakat maupun di pangkalan itu sendiri, Bu.
5: Baik, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya, sudah meluangkan waktu di Halo RRI. Terima kasih Pak Kadis, selamat bertugas kembali.
8: Ya, makasih ya.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia ada Pak Kadis Perdagangan Tolikoli, Bapak Hairudin, yang sudah menjawab terkait dengan keluhan dari Pak Kendi di Nalu yang mengatakan bahwa saat ini sulit masyarakat miskin mendapatkan gas LPG 3 kg. Kalaupun didapat, harganya melebihi dari harga head ya, melebihi dari harga eceran tertinggi ya, ada yang sampai 50, sampai 60, bahkan ada yang sampai 80 ribu rupiah per tabungnya. Nah, tadi Pak Kadis juga sudah mengatakan bahwa ada berupa sanksi yang diberikan, tetapi bukan di tingkat pengecer, hanya di tingkat pangkalan. Namun mungkin ini lebih ditegaskan lagi ya, Pak Kadis juga tadi sudah menyampaikan bahwa akan lebih ditegaskan bahwa ketika pangkalan melakukan hal-hal yang mungkin dianggap fatal, sehingga perlu adanya sanksi diberikan kepada pihak pangkalan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya terhubung kembali dengan pihak, dengan penelpon selanjutnya, ada Ibu Mira di TLI. Ya, halo, iya. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Mira.
9: Waalaikumsalam.
5: Baik, silakan Ibu Mira.
9: Ya, halo, selamat pagi, halo RRI.
5: Mm-hmm.
9: Yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu mengenai jalan ya, di Kelurahan TLI. Kalau saya melihat, Kelurahan TLI ini kan sudah begitu bersih, sudah indah. Cuma ada satu jalan yang saya lihat itu di Jalan Anoa. Ya, mengenai kebersihan ya sudah. Kalau di Kelurahan TLI bersih betul, yang kedua kali ini saya sampaikan. Kalau mengenai jalan, itu jalan di samping Polres Anoa, penurunan, itu kan rusak. Nah, itu kemarin-kemarin sudah diperbaiki oleh masyarakat di situ, cara gotong royong. Tapi ini kan sekarang 2026 ini sudah hancur, sudah rusak. Jadi kalau mau jalan di situ kan apa namanya itu semen-semen kan udah hancur, jadi tajam-tajam, ada lubang tapi tidak terlalu dalam juga, cuma namanya hancur. Jadi kemarin masyarakat di situ menyampaikan ke saya bagaimana jalan keluarnya, karena mereka di situ lain sudah tidak mau berpartisipasi memperbaiki. Jadi kalau boleh ada jalannya, barangkali dari pihak mana yang bisa membantu memperbaiki jalan tersebut.
5: Oke. Baik, ini sudah disampaikan ke pihak kelurahannya juga, Pak, Ibu Mira, supaya mungkin ada ada perantara.
9: Ini kan kemarin saya cuma di lewat Halo RRI, tapi belum ada jawaban. Kalau memang harus ke bagian situ, ya insya Allah saya sampaikan kepada masyarakat di situ, menyampaikan ke kelurahan, di apa, pemerintah kelurahan.
5: Iya, mungkin kita secara bertahap
9: di
5: juga
9: situ
5: ya.
9: Ada penyelesaian. Iya, itu no. Cuman ini namanya kan penyampaian yang halo di RRI, ya itu yang pertama saya sampaikan. Karena Kelurahan TLI itu begitu indah, bersih.
5: Baik.
9: Jalannya sudah satu itu yang rusak. Jadi seandainya bisa diperbaiki, lebih indah lagi Kelurahan TLI.
5: Baik.
9: Ya itu sudah Bu yang bisa saya sampaikan.
5: Terima kasih Ibu Mira.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mira di TLI mengeluhkan terkait dengan Jalan Anoa yang samping Polres tepatnya ya. Ini rusak, sempat diperbaiki oleh masyarakat, tapi di tahun 2026 ini sudah kembali rusak, dan ini ternyata bisa memicu terjadinya kecelakaan. Apalagi jalan yang rusak ini sering dilewati oleh masyarakat yang ada di sekitar Anoa. Nah, untuk tim kami juga masih mencoba menghubungi ya pihak terkait dengan keluhan dari Ibu Mira di TLI untuk kesempatan siang hari ini dalam program acara Halo RRI. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin menyampaikan pendapat, yang ingin menyampaikan kritikan, atau mungkin ingin menyampaikan apresiasi terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Toli-Toli, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, maupun di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya dan pertahanan dan keamanan, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI, karena suara Anda merupakan solusi bersama untuk Kabupaten Toli-Toli ke depan. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, sudah ada 3 penelpon untuk siang hari ini di Halo RRI, dan baru satu yang terjawab ya. Tadi ada keluhan dari Pak Kendi terkait dengan gas LPG 3 kg. Dan kita masih, kami masih mencoba menghubungi dari pihak Dishub terkait dengan lampu jalan yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi, tidak dan ini sudah pernah dijanjikan akan direalisasikan di bulan Juni, tetapi hingga saat ini belum ada realisasi yang dilaksanakan. Tentunya ini kami masih mencoba menghubungi pihak terkait apa yang menjadi kendala sampai dengan saat ini sehingga pelaksanaan atau pemasangan lampu jalan di beberapa tempat teristimewa juga untuk yang ada di Kelurahan Nalo, tepatnya di Jalan Sononopi, ini masih belum terrealisasi hingga dengan saat ini. Kemudian tadi ada keluhan dari Ibu Mira di Kelurahan TLI terkait dengan Jalan Anoa yang ada di samping Polres, ini sempat rusak. Namun sempat diperbaiki, ini rusak ya saat ini, tapi sempat diperbaiki oleh masyarakat setempat. Tetapi di tahun 2026 jalan tersebut kembali rusak, dan sampai dengan saat ini belum ada penanganan, belum ada perbaikan dari pihak-pihak terkait. Nah, ini seperti apa jawaban dari pihak terkait? Kami masih mencoba menghubungi. Untuk itu, saya masih buka layanan telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821 021-9483-0965. Silakan Anda bergabung bersama kami untuk siang hari ini di program acara Halo RRI, karena suara Anda merupakan solusi bersama bagi pembangunan Kabupaten Toli-Toli ke depan. Anda bisa memberikan pendapat Anda, kritikan, saran, dan juga apresiasi terhadap pelayanan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sembari saya masih menantikan atensi Anda untuk siang hari ini, kembali kita dengarkan lagi musik berikut ini. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: sampai motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Eh, kuat sekali pala-pala. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali papa itu petos sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So, begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pekenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Tori-Tori. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Tori-Tori dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Tori-Tori. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Tori-Tori sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Tori-Tori, tentunya masih dengan penyiaran Anda Sally yang bertugas menemani Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Dalam program acara Halo RRI, saya temani Anda. Tentunya Anda bisa memberikan pendapat Anda, bisa memberikan kritikan, bisa memberikan keluhan Anda atau mungkin apresiasi terhadap pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tori-Tori, baik itu di pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial maupun di bidang budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Anda juga bisa menyampaikan kepada kami terkait dengan keluhan apa yang Anda dapatkan di lingkungan sekitar Anda terkait dengan beberapa kendala-kendala yang Anda temukan, seperti yang disampaikan oleh tadi beberapa penelpon kita di Halo RRI. Ada Bung Emang di Nopi yang mengeluhkan realisasi lampu jalan hingga saat ini belum terrealisasi seperti yang dijanjikan, seperti sebelum-sebelumnya dijanjikan di bulan Juni, namun sudah di akhir bulan Juni, lampu-lampu jalan belum terrealisasi hingga dengan saat ini. Kemudian Pak Kendi juga tadi mengatakan keluhannya terkait dengan penyaluran gas LPG 3 kg, ini sepertinya kurang tepat sasaran, sehingga harga yang didapatkan ini di atas harga eceran tertinggi atau di atas head, yang juga semakin menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Kemudian ada Ibu Mira di Tuelei. Ibu Mira sendiri menyoroti terkait dengan Jalan Anoa. Jalan Anoa ini rusak ya, tepatnya di samping Polres, tetapi sempat diperbaiki oleh masyarakat secara gotong royong. Nah, tapi tahun 2026 ini jalan tersebut kembali mengalami kerusakan, namun hingga dengan saat ini belum ada tersentuh oleh pihak-pihak terkait. Ah, bisa bergabung bersama kami juga untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami, dan untuk Bung Emang serta Ibu Mira, kami masih mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk menjawab keluhan Anda untuk siang hari ini. Saya terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya. Halo.
5: Halo, selamat siang. Halo RRI.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Assalamualaikum, dari Ibu Dani.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dani di Panasakan. Silakan Ibu Dani.
5: Baik, terima kasih. Kami hanya ingin upgrade-nya ya. Berhubung hari ini momen Hari Bidan Nasional. Kami ingin tahu ya, sebagai masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tori-Tori, update-nya seberapa banyak datanya bidan yang sudah bersertifikasi, dan gimana tingkat perlindungan serta kesejahteraan serta kinerja para bidan itu khususnya yang ada di lingkungan 3T. Mungkin seperti itu yang ada di pelosok-pelosok ya maksud saya. Mm-hmm. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Baik. Saya ucapkan selamat Hari Bidan Nasional yang ke-75 tahun. Semoga bidan kita lebih kesejahteraannya lebih ditingkatkan lagi dan mereka benar-benar bekerja dengan secara profesional. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Halo RRI.
4: Selamat siang kembali untuk Ibu Dani di Panasakan. Ibu Dani sendiri menyoroti terkait dengan sudah seperti apa upgrade seberapa besar? Ya, seberapa besar data bidan dalam khususnya di Kabupaten Tuli-Tuli ya yang sudah bersertifikasi. Nah, ini seberapa besar data bidan yang sudah

bergabung di Halo RRI. Untuk siang hari ini kami mencoba menghubungi pihak-pihak terkait sehingga keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau mungkin oleh para penelpon bisa terjawab di Halo RRI untuk siang hari ini. Di Halo RRI kali ini, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, bisa menyampaikan apresiasi Anda, kritikan, saran, serta keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Toli-Toli ataupun apa yang Anda ketemukan dalam lingkungan sekitar terkait di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965. Saya masih nantikan atensi Anda, pendengar, ya, dan terkait dengan Ibu Dani tadi ingin mengupgrade, sudah seberapa banyak bidan di Kabupaten Toli-Toli yang sudah memiliki sertifikasi. Mungkin yang dimaksud oleh Ibu Dani ini adalah izin, ya, dan juga kemudian seperti apa perlindungan bagi para tenaga kesehatan, terutama bidan, karena berhubung ini memperingati Hari Bidan, ya, seperti apa perlindungan buat para tenaga medis, terutama bidan, terutama yang ada di daerah-daerah pelosok. Nah, ini juga menjadi sorotan dari Ibu Dani. Nah, kami mencoba menghubungi pihak terkait, semoga ada jawaban. Kalaupun di Halo RRI hari ini belum bisa terjawab apa yang menjadi keluhan dari para penelpon di Halo RRI, kami akan coba untuk handle kembali di hari Jumat, ya, di program acara yang sama, di jam yang sama, yaitu di Halo RRI. Anda bisa bergabung kembali bersama kami, pendengar yang ingin bergabung. Saya masih buka untuk atensinya di siang hari ini dalam program acara Halo RRI. Silakan di 0853-4383-1230, sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-948-30965. Sekali lagi, 0853-4383-1230 atau di 0821-948-30965. Anda bisa menyampaikan kritikan, saran, serta keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya. Anda bisa bergabung bersama kami karena suara Anda di Halo RRI kali ini bisa menjadi solusi bersama untuk Kabupaten Toli-Toli. Tim kami masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait sehingga apa yang menjadi keluhan dari para penelpon bisa terjawab, dan apa yang menjadi saran dari pihak penelpon ini bisa menjadi satu masukan bagi pihak-pihak terkait sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat lewat Halo RRI di siang hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-948-30965. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Kalaupun ada beberapa keluhan atau beberapa penyampaian yang belum dapat kami coba hubungkan dengan para narasumber, ya, para pihak-pihak terkait maksud kami, ya, kami coba handle kembali di Halo RRI selanjutnya, karena program Halo RRI ini berlangsung 3 kali dalam seminggu, tepatnya di hari Senin, di hari Rabu, dan juga di hari Jumat. Nah, mungkin apa yang menjadi keluhan dari para penelpon yang belum terjawab di hari ini bisa kami handle, kami upayakan di handle di hari Jumat di program dan di jam yang sama Halo RRI. Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang selalu satu hati bersama kami, sudah menjadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda, dan tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang Anda sampaikan melalui Halo RRI bisa menjadi satu kritikan, menjadi satu masukan, menjadi satu wadah kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat melalui Halo RRI, sehingga suara Anda ini menjadi solusi bersama bagi pembangunan Kabupaten Toli-Toli mendatang. Baik, pendengar, untuk Halo RRI saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Selamat siang, dan tentunya berjumpa lagi di Halo RRI selanjutnya, tepatnya di hari Jumat mendatang. Untuk Anda yang mungkin keluhannya belum sempat kami hadirkan para pihak-pihak terkait, insya Allah kami coba upayakan di hari Jumat, tentunya dalam program dan jam yang sama di Halo RRI Pro 1. Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan nggak mau lunasin hutang. Kamu kok nggak percayaan banget sih?
1: Bukan nggak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, hadir menemani Anda di siang hari ini. Saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 11:18 waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda, pendengar, di program acara Sanksi. Ya, di program acara Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan cuti. Sementara akan saya hadirkan untuk Anda, ini dia ada hari anti narkoba sedunia, di mana ada Yusi yang mengajak mahasiswa kampanye sehat dari narkoba. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Luar biasa tahu Budi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
2: Sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
1: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
2: Iya juga ya kawan.
3: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
4: Baik, pendengar di manapun Anda berada masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Nah, pendengar, Universitas Ciputra atau UC Surabaya ini menggelar kegiatan Run and Rev memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia, dan kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh departemen dan juga program studi di Root Club. Nah, kegiatan tersebut memadukan olahraga dan olahraga lari dan juga hiburan musik, tujuannya untuk mengajak civitas akademika menerapkan gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kampanye anti narkoba. Sebagai bagian kampanye, peserta yang ditunjuk sebagai warriors membagikan lollipop bertema anti narkoba. Edukasi ini diberikan kepada mahasiswa, dosen, serta tenaga pendidik dan masyarakat sekitar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Rektor Universitas Ciputra Profesor Wirawan Ed Radianto mengatakan bahwa kampanye dapat dilakukan melalui aktivitas positif, dan menurutnya kesehatan fisik dan mental perlu dibangun secara bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Nah, pendengar, kegiatan mengajak mahasiswa kampanye sehat ini dimeriahkan juga oleh DJ Henry, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra ya. Dan menurutnya olahraga dan musik merupakan kombinasi positif bagi generasi muda dan keduanya mampu menghadirkan hiburan sekaligus energi yang positif. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, Dr. Selin Wijaya menjelaskan manfaat olahraga bagi kesehatan mental karena menurutnya olahraga dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba. Ia pun menambahkan aktivitas fisik meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat lingkungan pergaulan positif. Hal tersebut menjadi faktor penting pencegahan perilaku beresiko di mana banyak penyalahgunaan narkoba berawal dari tekanan psikologis dan kesepian. Komunitas olahraga pun menawarkan dukungan sosial dan tujuannya sangat jelas, yaitu membiasakan untuk hidup sehat dan menjauhi yang namanya narkoba. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk siang hari ini bersama Pro 1, tentunya dengan kebersamaan Sally yang kurang lebih menemani Anda 15 menit ke depan ya, di kesempatan siang hari ini. Halo, apa kabar nih untuk Anda yang baru saja stay, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan, serta beberapa informasi yang kami suguhkan untuk Anda di siang hari ini.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinuang, dan beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Tapi kita dengarkan dulu musik berikut ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Kabupaten Pro 1 RRI Toli-Toli, dan saya akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sekaligus juga saya pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, yang sudah menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga dengan saat ini. Selamat siang semuanya, terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. 2026.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break
6: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: So from a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Iya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul.
4: Betul.
3: Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian deh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras, harus kerja keras, dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, temannya kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengaran dinamika olahraga yang dilanjutkan tadi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo di kesempatan siang tadi. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: pendengar, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli siang hari ini bersama saya Jasmine. Nah, pendengar, untuk sesi siang hari ini kita hadir ya lewat ruang silaturahmi sambil kita membedah sharing berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya sifat atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita selama ini ya. Bahkan kita juga coba ajak sharing untuk Anda sambil saya beri kesempatan nantinya untuk memilih lagu-lagu favorit Anda ya. Sementara ada beberapa lagu yang sudah hadir lebih awal menemani suasana istirahat maupun santai Anda di siang hari ini. Baik, kita coba sharing ya. Kita terima telepon yang pertama. Halo.
1: Halo, suara musik Indonesia, Bun Jasmine.
0: Pastinya, bukan suara musik Indonesia ya, ruang silaturahmi ya, di di budaya ya. Nah, siapa? Fatima ya, di Ogomoli.
1: Iya, Fatima di Ogomoli.
0: Baik, Fatima, setiap orang kan pasti punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat susah dihilangkan begitu ya. Nah, untuk Fatima sendiri, kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa yang susah ya untuk dihilangkan begitu?
1: Yang itu yang susah yang saya hilangkan.
0: Apa itu? Jatuhin,
1: kalau misalnya ada yang lagi tidak mood dengan saya, keadaan baru-baru langsung ada lagi bikin jengkel, Bun Jasmine, padahal perasaanku saya semua rubah, perasaan yang begitu, tapi kalau datang lagi itu langsung marah lagi saya, Bun Jasmine.
0: Itu
1: belum bisa saya hilangkan.
0: Saya bisa langsung tahu ini penyakit Anda. Ada istilah anak muda sekarang ini, anti gores. Iya, artinya iya, istilah orang muda, anak-anak sekarang begitu ya, anti gores. Artinya setiap segala sesuatu ketika Anda lagi enak-enaknya misalnya ya, begitu tiba-tiba ada sedikit singgungan, wah tiba-tiba Anda merasa dilabrak dengan tembok yang sangat besar begitu ya. Sehingga Anda pun harus cepat-cepat berubah perasaan begitu, dari nyaman ke tidak nyaman begitu ya. Nah, jadi sampai sekarang ini masih berlangsung begitu ya sifat Anda. Aduh, jadi harus hati-hati orang yang ada di sekeliling Anda, termasuk pertemanan Anda ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba kasih kabar yang tidak bagus begitu ya.
1: Tapi kalau langsung saya sadar juga, aduh, memang karakterku yang tidak bisa dihilangkan atau apa. Tapi saya sudah berusaha, Bun Jasmine. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan ini hari besok, kalau bukan besok bisa dihilangkan perasaan itu.
0: Kan ada juga yang ini ya, ayat dalam Al-Quran mengatakan tidak akan berubah kebiasaan orang kalau orang itu tidak merubahnya sendiri. Bagaimana? Jadi mudah-mudahan ya bisa dihilangkan penyakitnya begitu.
1: Insyaallah, Bun Jasmine, sedikit demi sedikit.
0: Oke. Baik, saya kasih bonus lagunya, lagu apaan ini?
1: Lagu daerah atau sembarang? Ini?
0: Lagu sembarang saja, yang penting jangan dangdut karena sebentar ada pro dangdut begitu ya. Pop lah.
1: Lagunya Mas Hantara, Bu Jasmine. Mas, ini spesial untuk Adin dan Rahma, penemasnya diantar ini Bung Adi, soalnya orang di sini sudah tidak sabar, dan kapan penduduk Lakatan pindah ke Amsel.
0: Wah. sudah urus ini ya, urus...
1: Berangkali Bung Jasmine.
0: Urus domisili sudah ini, aduh, iya.
1: Tunggu-tunggu undangan orang ini, Bung Jasmine.
0: Oh, baguslah kalau begitu ya. Ya,
1: itu ada saja. Adi dan Sumanti di Malangga, ada Pak Arifin di Sekretariat.
0: Nggak perlu banyak-banyak ya disapa ya.
1: Iya, ada bisa. Pak Arifin dan Hamsa di Kampung Bodan, sama-sama tanpa terkecuali Bun Jasmine. Bun Jasmine sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima yang ada di Ogomoli. Jadi sekali peringatan untuk kalian yang pengen gabung sharing bersama kita ya, berkaitan dengan budaya, ada kaitannya dengan budaya, kebiasaan ya, habit ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kalau Fatima Ya bercanda saja begitu ya, anti gores. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eli ya di Dondo Tinabogan. Gimana kabar nih Bunda?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik. Semangat dong Bu Eli. Aduh.
2: Semangat nih Bunda.
0: Oh sudah seperti ini ya semangatnya Bu Eli.
2: Iya, mau bagaimana lagi?
0: Aduh, kalau Bu Eli sendiri apa kebiasaan-kebiasaan yang sangat susah untuk dihilangkan ini?
2: Kalau saya Bu Jasmin,
0: yang tidak ada bilang, ya, aduh.
2: Anak-anak ini ada Bu Jasmin.
0: Kok anak-anak yang dikambing hitamkan ya? Saya harus minta ini sama Bu Eli. Jangan bilang tidak ada ya. Aduh, saya tidak percaya. Apa kira-kira kebiasaan Bu Eli yang susah untuk dihilangkan begitu?
2: Cuma itu saya bilang itu ada yang ban itu saya bilang bantah-bantah orang tua. Itu saja Bu Jasmin.
0: Apa ya korelasinya? Saya jadi bingung ini ya. Kok anak-anak yang sering-sering membuat Anda terasa apa ya, memancing emosi atau seperti apa?
2: Terus itu Bung Jasmin karena membantah-bantah kita sudah berubah baru sudah sakit-sakit dibantah-bantah lagi. Jadi mau tidak mau itu pikiranku itu Bung Jasmin.
0: Saya kok jadi susah nebaknya nih Bu Eli ya?
2: Iya Bung Jasmin, jadi akhirnya saya itu pikiranku sudah jatuh sakit.
0: Biasanya kalau kebiasaan buruk yang dihilangkan ya, sering belanja atau suka apa ya gigit-gigit kuku atau cari kutu atau apalah begitu, ini kok saya jadi bingung ini Bu Eli. Aduh gimana nih Bu Eli, apa selain itu apa kebiasaan lainnya Bu Eli yang susah dihilangkan? Aduh, makanya Anda tidak tahu, saya lebih parah lagi begitu. Kok saya jadi bingung. Artinya kebiasaan-kebiasaan lain yang susah dihilangkan begitu. Atau suka marah, sering marah-marah begitu ya. Akibat
2: ya, Sebab begitu tidak bisa dihilangkan lagi. Karena dari anak-anak ini yang bikin emosi.
0: Oh iya, kalau begitu kebiasaan buruk yang susah dihilangkan kalau Ibu Eli itu suka marah-marah begitu ya. Karena iya, ada alasannya ya. Karena ada yang suka kasih marah-marah begitu.
2: Iya, hanya bikin jengkel saja. Kita mau bicara beda, tapi anak-anak lain juga dia bilang kemarin.
0: Oke, soalnya kalau tidak ada orang yang kasih marah-marah Ibu Eli terus marah-marah sendiri, aduh dipertanyakan itu kejiwaannya Bu Eli.
2: Sudah gangguan jiwa itu.
0: Begitu. Wajar-wajar marah-marah saja Bu Eli ya. Berarti ada yang suka kasih marah-marah begitu ya. Wah. Jadi apa usaha yang selama dilakukan agar tidak marah-marah lagi begitu?
2: Ya tinggal anus Bung Jasmin.
0: Tinggal apa?
2: Cari pekerja, cari kesibukan.
0: Oh, itu lebih bagus Bu Eli. Walaupun
2: supaya anak-anak tidak dilupakan itu anak-anak.
0: Ya, biasakan cuek saja ibu. Bahkan ada ya pepatah mengatakan biarkan anjing menggonggong kapilah berlalu begitu. Kasih tebal, kasih kata kuncinya kasih tebal saja telinganya Ibu Eli.
2: Iya Bung Jasmin.
0: Oke, mau dengarkan siapa Bu Eli?
2: Mau dengar lagunya Ariel Manunggu.
0: Ariel ya?
2: Iya.
0: Ariel Noah ya?
2: Iya.
0: Oke. Mungkin ada satu orang yang spesial dijumpa atau yang bikin ya, yang suka bikin jengkel, yang bikin suka marah-marah Bu.
2: Apa cuma saja berjagain tempat terkecuali di mana saja berada, ada juga peti mata di.
0: Makasih.
2: Itu Bung Jasmin, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih untuk Bunda Fatima ya yang ada di Ogomoli. Saya pikir sudah cukup terhibur ya. Semoga cepat-cepat hilang ini ya kebiasaan buruknya. Yang memiliki tingkat kecemasan tingkat tinggi ini ya. Atau istilah orang muda ini anti gores begitu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Jati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sumanti di Malangga. Nah, pasti kita juga kepengen dengar ini ya, apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah dihilangkan ini, Sumanti.
1: Kalau kebiasaan buruk saya yang tidak bisa dihilangkan,
0: apa
1: Bung Jati, suka gara-gara orang, Bung Jati.
0: Oh, suka ejek orang begitu. Aduh, kok bisanya begitu ah? Ini suka yang tanda positif atau tanda negatif ini ya? Aduh.
1: Bukan ya, suka bikin ketawa orang, Bu Jati.
0: Oh, suka bikin ketawa orang. Ya.
1: Kan hilangkan, Bu Jati.
0: Artinya suka ini baku sedu begitu ya.
1: Iya.
0: Sering apa ya? Sindir-sindir dalam hal baku sedu ceritanya. Tapi sampai sekarang itu masih dibuat-buat ya.
1: Iya, masih Bung
0: Jati. Aduh. Iya, untunglah kalau yang Anda sindir secara baku sedu itu bisa diajak baku sedu, tapi kalau tidak bisa, waduh.
1: Iya, Bung Jati, pilih-pilih orang juga saya, Bung Jati.
0: Apalagi dapat sama Bunda Fatima. Wih, langsung itu ya. Langsung Anda dikasih tinggal sama Fatima kalau suka.
1: Tidak berani, Bu. Tidak berani kalau Fatima marah saya, Bung Jan.
0: Oh, begitu. Karena satu kartu begitu ya. Oke, baik. Siapa? Sumanti, mau dengerin siapa, Sumanti?
1: Lagunya Arif, Anugerah Cinta.
0: Anugerah Cinta. Oke, singkat ya satu.
1: Yang kirim spesial buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali. Dan siap selalu spesial lagu ini buat Kak Rahma dan buat Bung Jati, selamat bertugas ya bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yup, waalaikumsalam warahmatullah. Kebiasaan-kebiasaan buruk sepertinya mengikuti perkembangan zaman juga kayaknya. Oke, halo.
1: Assalamualaikum Bung Jati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurang semangat ini? Aduh.
1: Tidak semangat Bung Jati.
0: Ada masalah kah atau lagi mikir membayangkan diri sendiri ini?
1: Suka cari masalah.
0: Oh, suka cari masalah. Aduh.
1: Cari pulang duka Bung Jati.
0: Oh iya iya, ada salah satu anggota keluarga yang tengah berduka begitu ya.
1: Iya, tetangga.
0: Iya. Baik, ikut berduka cita. Baik, kalau Bunda Amak sendiri nih, sebelumnya bayangkan diri sendiri dulu ini.
1: Apa dibayangkan?
0: Apa kira-kira kelakuan yang sangat susah dihilangkan ini? Kelakuan buruk maksudnya.
1: Kalau kelakuan susah dihilangkan itu untuk Bung Jas.
0: Kok ketawa? Aduh, apa kira-kira?
1: Ya, kelakuan yang kalau yang buruk Bung Jasmin, ya bisa dihilangkan juga dan
0: tidak. Boros tidak ya? Boros sih tidak ya.
1: Tapi kalau masalah saya itu kalau yang buruk Bung Jasmin,
0: boros misalnya, ya, tidak ya?
1: Bukan boros, cuma ambil santai Bung Jasmin. Yang buruk dengan baik itu santailah Bung Jasmin. Supaya tidak akan larut-larut lagi toh.
0: Iya, masalahnya apa kira-kira masalahnya?
1: Ya, masalah
0: kelakuan buruk yang susah dihilangkan.
1: Yang tentang pribadi Bung Jasmin, ada yang tentang dalam rumah tangga juga, ada yang bisa dihilangkan, ada juga yang tidak Bung Jasmin.
0: Oh begitu. Ya, mungkin saja ada kan kebiasaan-kebiasaan buruk yang simpel saja begitu ya. Suka boros dalam belanja atau suka ini, suka ngegosip misalnya kan, atau yang lain begitu ya, susah kalau dihilangkan.
1: Kalau gosip Bung Jasmin memang hal yang sudah biasa tuh Bung Jasmin. Tapi kalau maksudnya masalah yang buruk Bung Jasmin, yang Bung Jasmin tanya, kalau yang buruk tuh Bung Jasmin, kalau ada teman kita maupun sahabat kita yang marah sama kita itu Bu Jasmine. Mm-hmm. Kalau bagi saya pribadi Bu Jasmine, saya tidak akan larut-larut. Supaya tidak, maksudnya tidak larut-larut dalam pembawaan. Ini
0: begitu ya. Habis-habis di sini.
1: Kalau tidak dimaafkan, kalau tidak ya tidak mau dimaafkan ya biarlah begitu Bu Jasmine.
0: Oh.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Kalau bagi teman baum atau bagi tetangga apa ada kesalahan sedikit, kalau bagi saya Bu Jasmine sudah diomongin atau sudah dipanggil, sudah itu Bu Jasmine sudah bisa terobati. Bu Jasmine tidak akan terbawa lagi sampai larut-larut Bu Jasmine. Begitu.
0: Oke, baik. Mau diputarkan lagi siapa nih Bunda Ama?
1: Kalau masih ada waktu Bu Jasmine, satukanlah hati kami Bu Jasmine.
0: Oke.
1: Ya, ya buat pendengar Bu Jasmine, ada Sumanti tadi, ada Fatima. Pokoknya Bu Jasmine, siapa yang mau mendengar ya silakan, kalau tidak tahu khusus saya itu lagu Bu Jasmine dan khusus buat Bu Jasmine dan buat keluarga saya yang ada di rumah. Oke Bu
0: Baik,
1: Jasmine.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda Ama. Jangan ajak saya curhat begitu ya. Ini kita coba sharing saja begitu ya, karena mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk untuk kita hilangkan begitu ya. Sangat sangat susah begitu ya. Misalnya boros dalam hal belanja ya, yang suka ngepul juga itu susah begitu ya. Merokok bagi laki-laki, atau yang suka bepergian begitu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo Gebi sih.
2: Wah, sih Indo Gebi.
0: Iya. Kalau Indo Gebi apa kira-kira? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah dikasih hilang ini, Bu.
2: Oh, kalau saya
0: ngegosip.
2: Sering ketawa lihat-lihat orang.
0: Sering senyum begitu, wajar
2: iya,
0: itu.
2: Ketawa.
0: Wajar itu Bu, kalau senyum-senyum kalau lihat orang, apalagi tingkahnya yang lucu. Yang tidak wajar kalau Ibu Gebi yang senyum-senyum sendiri.
2: Ya kira-kira orang gila itu
0: dia. Jangan sampai
2: kita senyum-senyum sendiri. Kalau ada orang lihat, kenapa tuh orang senyum? Jangan-jangan mau stres.
0: Apa sebenarnya yang Ibu Gebi ketawa akan orang? Kasihan begitu ya. Sampai ini menjadi kebiasaan buruk begitu.
2: Kalau berjalan sama teman-teman banyak dia bicarakan. Hukumnya banyak dia bicara, bercerita sama teman-teman. Begitu saja
0: Jasmine. Oke, baik. Iya. Siapa Bu Gebi mau diputarkan yang siapa Bu Gebi?
2: Kalau masih boleh lagunya Andra.
0: Andra.
2: Main hati.
0: Main hati. Oke, ya. Oke. Salam langsung singkat ya, Ibu. Jangan terlalu banyak gitu.
2: Eh, ada Bunda Ama tadi, ada Fatima. Ada Sumanti, itu saja Bu Jasmine.
0: Oke, makasih.
2: Bu Jasmine, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Jasmine, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
4: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
4: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Siang hari ini kita masih di program budaya ya. Budaya tak mesti kita fokus terhadap ritual, tradisi, karena dalam kebiasaan kita sehari-hari juga merupakan budaya-budaya ya. Kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita buka ya, untuk bagaimana kita bisa sharing begitu. Sama persis dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini susah untuk kita buang ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya sudah kelihatan kayaknya.
1: Gak usah tanya.
0: Oh ya, Mas Ni di Tenigi. Ah, menarik kalau Mas Ni ini ya. Wah, ini banyak kebiasaan buruk ini Mas Ni. Setelah di Terawang-Terawang ini, waduh, banyak juga nih kebiasaan buruknya.
1: Saya bilang, makanya saya bilang tadi, orang saya ditanya, Bung Jas, pasti jelasin sesuatu.
0: Salah satunya apa kira-kira ini, Mas, nih?
1: Mengkali cuma itu saja, Bung Jas.
0: Kok cuma itu ya?
1: Yang majalah itu sekali dibuang.
0: Oh, aduh. Memang ini kan hadirnya kebiasaan itu biasanya tuh faktor lingkungan. Bagaimana, Mas, nih?
1: Ya, begitulah, Bung Jas.
0: Jadi bagaimana untuk menghilangkan atau setidaknya meredam lah ya kebiasaan ya, buruk
1: kan yang itu waktu bunyi berpikir kalau nggak bajalan bagaimana ya, jadi sebenarnya begini, tinggal di rumah dulu sebab ada pekerjaan, bajalan lagi ada perlu kayak mau beli ikan di pasar baru bajalan, tapi kemungkinan di Jabung Jas mau suka bajalan lagi, kegiatan apa bajalan lagi.
0: Oh begitu, tapi ya, biasanya kan ada yang namanya kuat bajalan tapi ada urusan begitu penting ya, yang
1: bajalan banyak itu Bung Jas, kalau bajalan biasa kan ke rumahnya anak-anak ada bajalan beli ikan, itu kan ada semua namanya kita perlu Bung Jas.
0: Jadi agak sedikit modern sedikit lah Mas Ni. Jadi kebiasaannya kalau begitu suka traveling begitu.
1: Iya, bisa dikurang-kurang sedikit Bung Jas.
0: Karena aduh, kasihan kalau bajalan terus begitu ya.
1: Bukan kaki yang capek, motor yang meletus.
0: Aduh. Luar biasa, sampai kendaraan pun rusak ini gara-gara kebiasaan buruk begitu. Aduh.
1: Begitu sudah Bung Jas, yang penting nyambah gosip.
0: Iya, itu dia. Baik.
1: Yang bisa dihilangkan Bung Jas, yang itu kayak egois, itu bisa dihilangkan semua itu Bung Jas.
0: Oh iya, memang berat itu, bebal ya. Itu ya. Kalau egois susah di, paling susah dihilangkan tuh ya.
1: Marah, sedikit-sedikit orang lagi bisa dihilangkan itu Bung Jas.
0: Iya, iya. Oke, baik. Makasih. Mau dengarnya siapa, Mas Ni?
1: Kalau masih boleh, lagunya Fatih Memilih Setia.
0: Memilih Setia. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ni di Tenigi. Jadi, boleh diganti ya istilahnya. Hobi traveling begitu, Mas Ni.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini?
1: Dengan Adin panggil.
0: Oh, Adim. Waduh, ini pengaruh lama tidak gabung ini, jadi kelupaan ini, Adim. Jadi kebiasaan buruk saya sudah semakin lupa juga ini ya.
1: Atau semakin lama semakin tua ini umumnya.
0: Tua boleh, tapi semangat jangan jangan. Itu tidak bisa dihindari ya. Sudah proses alami begitu. Oke, Adim, tapi ngomong-ngomong kebiasaan buruk apa yang Anda miliki nih, Adim ya? Atau Bang Tok?
1: Kenapa?
0: Kebiasaan buruk apa yang susah Anda buang selama ini?
1: Kebiasaan buruk.
0: Atau Bang Toib ini?
1: Itu salah satunya.
0: Kurang lebih Mas Nita tadi begitu ya. Suka traveling begitu.
1: Kalau saya memang suka jalan-jalan. Ini saya barusan pulang sama si kecil ini jalan-jalan.
0: Oh.
1: Walaupun bukan hari, kan sudah liburan, jadi bawa si kecil untuk jalan-jalan. Untuk
0: jalan-jalan kalau ada hal yang positif lah. Itu bagus itu. Tetapi kalau sudah terlampau banyak jalan-jalan tanpa ada apa urusan, itu yang jadi masalah begitu ya.
1: Ada urusan sambil, maksudnya manjakan si kecil.
0: Bagus itu ya.
1: Membahagiakan si kecil kan yang istilahnya keluarga, istri ataupun anak itu yang paling.
0: Betul, itu mengarah ke healing begitu ya. Karena iya, di rumah terus juga enggak bagus begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi lebih tidak bagus
1: karena
0: lagi.
1: Karena di rumah terus kan sempat cuman itu saja jadi.
0: Jadi sekali-sekali. Tapi lebih tidak bagus lagi kalau banyak di luar daripada di rumah begitu.
1: Kalau pekerjaannya di luar buat bagaimana, tapi kalau ada pekerjaan di rumah ya.
0: Itu lagi ya. Okay.
1: Makanya sementara keluar-keluar ini cari untuk bisa supaya dapat modal usaha biar selalu betah dalam rumah.
0: Bagus itu ya. Enggak apa-apa, dibolehkan. Yang menjadi masalah kalau terlalu banyak di luar terus tidak ada urusan.
1: Oh, biar
0: pengurang
1: pulang dapat palang
0: pintu. Baik, Adim, mau diputarkannya siapa, Adim?
1: Ini kan lagu daerah.
0: Iya, silakan.
1: Kalau boleh saya lagunya Nurdian Sukri. Judulnya Nate Torawaimo.
0: Itu lagu Tialo, lagu apa ya?
1: Lagu Kaili.
0: Oh, lagu Kaili. Apa judulnya?
1: Nate Torawaimo.
0: Nakat Tora, Naketora.
1: Nate. Naketora Vaimo.
0: Vaimo.
1: Vaimo, Nurdian Sukri.
0: Apa artinya itu?
1: Teringat seseorang.
0: Ois. Seseorang ya. Muncul lagi kebiasaan buruk ini. Oke.
1: Apa-apa. Kalau terus saling, maksudnya kalau kita jalan-jalan kalcum sendiri, biar kan tetap dapat 02 atau 03, tapi kalau dengan keluarga ya pastinya nggak bisa berbuat apa-apa.
0: Jangan singgung-singgung 02, 03 itu tidak bagus itu. Baik, salam las.
1: Nanti ada orang.
0: Oke, salam las singkat ya, Adin.
1: Oke, salamnya buat semua terkecuali, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, buat yang sakit supaya diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi. Dan spesial lagu ini buat seseorang yang lagi mendengarkan, di mana saja dia berada. Tetap dia mendengarkan itu.
0: Baik.
1: Yasmin, salam sehat bersama keluarga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia. Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Mengantisipasi kebutuhan air bersih yang disebabkan karena rusaknya pipa transmisi yang berada di Desa Parigi Buol, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PU dan PMI akan melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat, khususnya di dua lokasi, yaitu Desa Baliara dan Desa Parkimpu itu sendiri.
2: Kalau selama ini petani itu bersifat sebagai penerima, nah tentu tanggung jawabnya akan berbeda. Sudut pandang ini harus dirubah, petani itu bukan sebagai penerima saja, tetapi dia sebagai pengelola. Nah kalau pengelola kan tentunya bisa memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan oleh pemerintah, itu bisa maksimal.

0: ajaran 2026-2027.
1: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tolitoli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Tolitoli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik. Berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran 2025-2026, penyerahan rapor peserta didik di tingkat sekolah dasar SD di Kabupaten Buol dilaksanakan secara serentak pada hari ini. Menariknya, seluruh sekolah SD di Kabupaten Buol mengemas momen itu dengan cara yang berbeda melalui peluncuran gerakan gemar, gerakan ayah mengambil rapor anak. Inilah berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Pendengar dan pemirsa, berita daerah siang hari ini kami awali informasi dari Kabupaten Parigi Mautong mengenai masyarakat Desa Baliara dan Desa Parigi Empu yang terdampak banjir dihimbau untuk menyiapkan wadah penampungan air yang akan disalurkan oleh para tim petugas gabungan penanganan banjir. Selengkapnya Alfiansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus melakukan berbagai upaya penanganan pasca banjir guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih bagi warga di wilayah yang terdampak bencana. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Parigi Mautong Fadlon menyampaikan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat pasca banjir. Dalam pelaksanaannya, BPBD bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR serta Palang Merah Indonesia untuk mendistribusikan air bersih kepada warga. Distribusi tersebut direncanakan akan dilakukan di Desa Baliara dan Desa Parigi Empu yang menjadi salah satu titik dari beberapa desa yang terdampak banjir.
2: Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan air bersih yang disebabkan karena rusaknya pipa transmisi yang berada di Desa Parigi Empu, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PU dan PMI akan melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat khususnya di dua lokasi, yaitu Desa Baliara dan Desa Parigi Empu itu sendiri.
1: Sehubungan dengan rencana distribusi tersebut, masyarakat diimbau untuk menyiapkan wadah penampungan air dan meletakkannya di depan rumah masing-masing. Langkah ini dilakukan guna memudahkan petugas dalam menyalurkan air bersih secara cepat dan merata kepada warga terdampak.
2: Dengan ini kami menghimbau kepada Desa Parigi Empu dan Desa Baliara khususnya masyarakat agar mempersiapkan penampungan atau wadah tempat air untuk diletakkan di depan rumah masing-masing karena mobil PMI, Dinas PU dan BPBD akan melakukan mobile untuk memberikan air bersih ke rumah warga masing-masing.
1: BPBD Kabupaten Parigi Mautong berharap dukungan dan kerja sama masyarakat dalam membantu kelancaran proses distribusi air bersih dengan sinergi antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat. Kebutuhan dasar warga selama masa penanganan darurat pasca banjir diharapkan dapat terpenuhi dengan baik.
0: Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Berbagai program bantuan terus digulirkan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan. Namun, keberhasilan program itu tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, melainkan juga oleh kemampuan petani dalam mengelola dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Berikut selengkapnya disampaikan rekan Setiadi.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus mengoptimalkan berbagai program bantuan bagi petani guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Namun keberhasilan program tersebut dinilai tidak hanya tergantung pada besarnya bantuan yang diberikan, melainkan juga pada cara petani memanfaatkan bantuan tersebut. Akademisi Pertanian di Kabupaten Toli-Toli Dr. Salawati menegaskan paradigma petani perlu berubah dari sekadar penerima bantuan menjadi pengelola bantuan. Dengan demikian petani dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Menurut berbagai bantuan pemerintah mulai dari benih unggul hingga sarana produksi pertanian telah tersedia. Tantangan yang masih perlu diperkuat yakni pengelolaan pasca panen, pemasaran hasil produksi, serta antisipasi terhadap perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen.
4: Tentu kalau misalnya kita mau mengoptimalkan bantuan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas, cara pandangnya juga harus dari sudut pandang berbeda ya. Kalau selama ini petani itu bersifat sebagai penerima. Nah, tentu tanggung jawabnya akan berbeda. Nah, sudut pandang ini harus dirubah. Petani itu bukan sebagai penerima saja, tetapi dia sebagai pengelola. Nah, kalau pengelola kan tentunya bisa memanfaatkan sumber daya yang telah dibelikan oleh pemerintah, itu bisa maksimal manfaatnya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Elia HP Sagala, menyampaikan produktivitas padi di daerah ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan hasil produksi melalui pendampingan dan penerapan teknologi pertanian secara menyeluruh.
5: Pemerintah pada dasarnya kepengennya itu bukan cuma 5,8 Bu, pengennya 9, karena di Jawa itu 9 sebenarnya. Kita pernah lakukan intervensi full paket, itu kita pernah capai di 8,5. Kemudian kalau misalnya ibarat tadi pancing, kita sudah memberi pancing pemerintah. Kenapa? Di setiap desa ada penyuluh, pengawasan, pembinaan, pendampingan ada di titik mereka. Hanya saja memang berbedanya kalau di Sulteng, khususnya kami di Toli-Toli, petani itu polivalen.
3: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu terjun ke sektor pertanian karena dinilai memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Pemerintah berharap sinergi antara bantuan, pendampingan, dan peran aktif petani dapat semakin memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Toli-Toli.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Buol mencatat dari 6.728 orang ASN P3K dan P3K paruh waktu, terdapat 2.126 orang atau setara 31% yang belum memiliki kualifikasi strata 1 atau sarjana. Dari Kota Berkah Buol, Ahmad Mukadas melaporkan.
6: Kualifikasi pendidikan sangat penting bagi aparatur sipil negara ASN untuk menjamin profesionalisme, mendukung reformasi birokrasi, dan memastikan pelayanan publik yang prima. Hal ini menjadi landasan utama bagi manajemen kepegawaian berbasis sistem merit. Selain itu, ASN harus selalu meningkatkan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang cepat, mewujudkan birokrasi berkelas dunia, dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mewajibkan aparatur negara bekerja lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Buol Wahyu Setiabudi usai program Buol menyapa pagi tadi mengungkapkan dari 6.728 orang ASN P3K dan P3K paruh waktu yang ada di Kabupaten Buol, terdapat 2.126 orang atau setara 31% yang belum memiliki kualifikasi strata 1 atau sarjana dengan perincian D1 sampai dengan D3 sebanyak 819 orang, SLTA sebanyak 1.302 orang, dan SDSLTP sebanyak 5 orang. Namun dengan adanya MOU antara pemerintah Kabupaten Buol dengan Universitas Tadulako Palu, tahun ini UNTAD membuka RPL di Kabupaten Buol yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal ASN yang ada di daerah ini, terutama yang memiliki kualifikasi pendidikan belum sarjana, memanfaatkan momen tersebut guna peningkatan kompetensi dan ilmuan yang dimiliki.
7: Dan alhamdulillah tahun ini Universitas Tadulako membuka RPL UNTAD di Kabupaten Buol. Ini kita dorong untuk nanti tahun depannya kita akan sosialisasikan kembali untuk penerimaan mahasiswa di tahun ke depan. Untuk tahun ini sudah ada dan akan berjalan di tahun ajaran 2026-2027.
6: Menurut PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Buol, pihaknya terus mendorong agar ASN yang ada di daerah ini yang belum berkualifikasi pendidikan strata 1 agar menyelesaikan studinya di RPL UNTAD di Kabupaten Buol karena memiliki keuntungan yang cukup banyak. Salah satunya mudah mengakses pembelajarannya karena kampusnya berada di Kabupaten Buol. Selain itu, memiliki sertifikat dengan kualitas universitas negeri.
7: Dan di RPL ini, dia akan melihat pengalaman-pengalaman kerja, kondisi kerjanya selama ini. Jadi mungkin nggak sampai 4 tahun, apalagi yang D3 ini rata-rata kalau D3 mungkin 1 tahun, 1 tahun setengah sudah bisa S1 karena sudah ada mata SKS yang akan dilakukan penilaian oleh UNTAD, berapa yang diakui, terus tinggal sisa berapa lagi, itulah yang akan dilakukan pembelajarannya.
6: Untuk itu dirinya berharap ASN yang ada di Kabupaten Buol memanfaatkan secara maksimal keberadaan RPL UNTAD di daerah ini guna peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan sebab biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan masih terjangkau.
0: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah, seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar, tetap berada dalam kondisi yang baik. Datra Hasan melaporkan.
8: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Kepala BPKAD Toli-Toli Budi Katiandago mengatakan aset daerah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar dan Kota Manado terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, menurutnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi aset dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa asal Toli-Toli yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
9: Di dalam undang-undang itu diatur yang diserahkan adalah aset yang berada di dalam daerah Mekarak. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara tuntas. Semua aset yang ada di wilayah pemekaran, baik tanah, bangunan, personil, dokumen, BUMD, itu seluruhnya sudah diserahkan.
8: Terkait adanya polemik aset yang melibatkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Budi menilai persoalan tersebut merupakan hal yang wajar. Menjelaskan secara historis kedua daerah pernah berada dalam satu wilayah administrasi sebelum Kabupaten Buol resmi dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri.
9: Aset yang ada di luar daerah, termasuk yang asrama-asrama, itu berarti kan tetap menjadi aset pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga sampai saat ini, dia tetap tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Toli-Toli.
8: Untuk itu, BPKAD Toli-Toli menegaskan akan terus melakukan pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan terhadap seluruh aset daerah guna memastikan aset tersebut tetap tercatat dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
10: Tetap tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tahapan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades serentak di 44 desa di Kabupaten Tolitoli saat ini terus berjalan, yakni penetapan dan pengundian nomor urut calon kades. Sardono melaporkan.
11: Pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades serentak di 44 desa di Kabupaten Tolitoli saat ini terus berjalan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Tolitoli, Samsu M. Saleh kepada RRI menyebut, salah satu tahapan yang telah dilaksanakan panitia Pilkades di setiap desa, yakni penetapan calon yang memenuhi syarat serta pengundian nomor urut masing-masing calon. Dengan telah ditetapkannya para calon kepala desa dan nomor urut, panitia Pilkades saat ini mulai mempersiapkan pencetakan surat suara, surat panggilan, pembenahan daftar pemilih tetap DPT, hingga persiapan tempat pungutan suara atau TPS. Di mana hari pemungutan suara untuk Pilkades serentak dijadwalkan pada 22 Juli 2026 yang akan diawali masa kampanye secara serentak selama 3 hari di masing-masing desa.
12: Kalau waktu digunakan itu selama 3 hari setiap desa. Jadi, tapi secara serentak juga dari 44 desa itu menggunakan waktu itu sesuai dengan tahapannya. 20 Juli itu sudah pencoblosan.
11: Dengan telah ditetapkannya para calon kepala desa yang akan maju pada Pilkades serentak di 44 desa, para calon mulai memperkenalkan diri dan menyampaikan visi-misi untuk tidak saling menjatuhkan antar calon, serta tidak mengkampanyekan jika terpilih akan mengganti aparat desa setempat.
12: Agar menjunjung tinggi namanya sportivitas dan sistem kampanye yang elegan, yang bermartabat, tidak saling menjatuhkan. Dan saya ingatkan kepada seluruh calon, jangan sampai mengkampanyekan bahwa nanti kalau terpilih akan mengganti perangkat desa. Itu tidak bisa dilakukan, itu dianggap kampanye yang tidak masuk akal karena bertentangan dengan ketentuan peraturan.
11: Semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pilkades serentak, Samsu M. Saleh terus mengingatkan panitia Pilkades dan panitia pengawas Pilkades bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai dengan peraturan yang ada, agar semua tahapan Pilkades berjalan aman, lancar, hingga penetapan kepala desa terpilih.
0: Berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran 2025-2026, untuk penyerahan rapor peserta didik tingkat sekolah dasar di Kabupaten Buol, itu dilaksanakan secara serentak pada hari ini. Dan menariknya pendengar, seluruh sekolah SD se-Kabupaten Buol mengemas momen ini dengan cara yang berbeda melalui peluncuran gerakan gemar atau gerakan ayah mengambil rapor anak. Dari Bumi Pogogul, Rinaldi melaporkan.
13: Kepala SDN 8 Biausah Lantahuru kepada RRI mengungkapkan gerakan ini sengaja dicanangkan untuk mendobrak kebiasaan lama. Menurutnya, selama hampir 5 tahun ia memimpin, kehadiran dalam rapat maupun pengambilan rapor selalu didominasi oleh kaum ibu. Gerakan gemar ini dinilai memberikan dampak positif yang luar biasa. Tidak sekedar mengambil dokumen hasil belajar, para ayah di SDN 8 Biau diarahkan untuk mendampingi anaknya menerima rapor langsung di dalam kelas masing-masing. Melalui sistem pendampingan langsung di dalam kelas ini, para ayah tidak hanya sekedar mengambil hasil belajar, tetapi juga dapat melihat langsung kondisi ruang kelas, memeriksa tempat duduk anak, serta membangun komunikasi yang lebih erat dengan guru kelas. Kehadiran para ayah ini pun dimanfaatkan oleh Sahlan selaku kepala sekolah sebagai momen krusial untuk menyampaikan berbagai program sekolah secara langsung, yang dinilai memberikan dampak dan manfaat luar biasa bagi sinergi pendidikan anak. Tercatat, SDN 8 Biau saat ini memiliki 254 siswa yang terbagi dalam 11 rombongan belajar. Pada pembagian rapor kali ini, sebagian besar dari total wali murid yang hadir adalah kaum laki-laki.
14: Maka kami di SDN 8 Biau melaksanakan dengan mengundang wali murid dengan melakukan gerakan gemar, gerakan ayah mengambil anak di sekolah. Ini dimaksudkan untuk kembali menggairahkan orang tua laki-laki agar dapat bekerja sama dengan guru dan orang tua perempuan di rumah untuk menjemput rapor.
13: Sebagai bentuk apresiasi terhadap kedisiplinan dan kepedulian para ayah, Sahlan Tahuru telah merancang program kerja lanjutan untuk semester 1 tahun ajaran baru 2026-2027. Melalui program ini, pihak sekolah akan memberikan piagam penghargaan secara resmi kepada setiap ayah yang datang menjemput rapor dan mendampingi anaknya langsung di sekolah.
14: Ya, apresiasi awal yang diberikan, memberikan penghormatan langsung secara terbuka kepada orang tua. Kami menyambut orang tua yang datang tadi, kemudian memberikan informasi terkait. Bahkan saya berencana di tahun depan, di semester 1 tahun depan, ayah yang datang menjemput rapor anaknya di sekolah, kami berikan piagam penghargaan.
15: Saya menjadi program saya di 8 Biau.
13: Menutup wawancara menjelang musim libur sekolah, Kepala SDN 8 Biau menitipkan pesan moral khususnya bagi siswa kelas 6 yang telah lulus. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau SMP. Ia juga berpesan agar kerjasama antara orang tua dan sekolah terus terjalin erat demi mendukung minat, keinginan, dan gaya belajar anak ke depan.
0: Kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini peringat membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah dengue atau DBD di lingkup masyarakat. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana data kasus DPD dan penanganan dalam meminimalisir kasus DBD di kalangan masyarakat? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, Wahida di Pandu, Ruth Damayanti.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahida selaku staf P2P Dinkes Kabupaten Tolitoli. Berkaitan dengan cuaca saat ini, kadang panas, kadang juga hujan, dan juga peningkatan DBD di sejumlah wilayah, terutama di Sulawesi Tengah. Lantas bagaimana di Kabupaten Tolitoli sendiri, Bu Wahida? Silakan, Bu.
17: Jadi penyakit demam berdarah merupakan penyakit infeksi virus yang ditularkan itu melalui gigitan nyamuk, ya, gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi memang pada musim hujan ini, memasuki musim hujan ini, itu ada peningkatan populasi, yang mana pada musim ini itu nyamuknya itu akan mengalami apa, perkembangbiakan.
16: Lantas Bu Wahida, apa saja langkah-langkah dari Dinkes untuk meminimalisir adanya dampak DBD di kalangan masyarakat, Bu? Silakan, Bu.
17: Ya, jadi kami itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini tentang penanganan demam berdarah ini. Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M plus. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Jadi minimal dalam satu minggu kami himbau kepada masyarakat untuk menguras penampungan air itu minimal satu atau dua kali dalam satu minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik itu, karena itu merupakan tempat-tempat perkembangan nyamuk ini.
16: Kalau boleh tahu di tahun berjalan ini, apakah sudah ada data dari Dinkes sendiri berapa jumlah masyarakat yang terjangkit DBD?
17: Jadi pada bulan Januari itu ada 3 kasus. Bulan Februari ada 2 kasus, kemudian Maret ada 3 kasus, ke bulan keempat itu ada 3 kasus, dan pada bulan kelima ini itu tidak ada kasus, Bu. Bulan Mei.
16: Ya, untuk bulan berjalan ini berarti belum ada ditemukan juga ya, Bu?
17: Iya, belum ada, iya.
16: Misalnya ada masyarakat yang terjangkit, apakah dari Dinkes juga menyarankan untuk penyemprotan begitu, Bu?
17: Jadi kita melakukan penyemprotan itu fogging, tapi itu fogging itu bukan untuk, karena ini yang mati ini kan cuma nyamuk-nyamuk dewasa saja kalau kita melaksanakan fogging. Jadi yang kita gunakan di sini itu pemberantasan sarang nyamuk. Kalau pemberantasan sarang nyamuk kan maksudnya nyentik-nyentiknya itu akan ikut mati.
16: Nah, untuk masyarakat yang misalnya sudah terjangkit DBD, mungkin untuk mengantisipasi agar DBD ini bisa diminimalisir dampaknya, Bu, silakan.
17: Oh iya, jadi misalkan kalau masyarakat yang terjangkit, itu kita lihat dari gejala-gejala awalnya, seperti secara demam mendadak 2-7 hari, ada sakit kepala, muntah yang terus-menerus. Jadi apabila kita dapati tanda-tanda seperti ini, itu 2-3 hari tidak ada turun-turun panasnya, kita langsung bawa saja ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu dari puskesmas maupun langsung ke rumah sakit. Karena yang begini, Bu, kita tidak bisa menunda-nunda. Karena dapat apabila ini dibiarkan terus tanpa penanganan serius, itu akan mengancam jiwa. Penanganannya bisa kita laksanakan seperti misalkan yang kita dapati istirahat yang cukup di rumah, kemudian mengimbangi dengan makanan yang bergizi, kemudian minum banyak cairan seperti air putih ataupun jus jambu. Dan apabila demamnya itu 39-40 derajat Celcius, kita memberikan kompres air hangat.
16: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bu, apakah di tahun 2025 ada peningkatan untuk kasus DBD di Kabupaten Tolitoli, Bu?
17: Kalau yang tahun kemarin itu, tahun 2025 ada 92 kasus ya Bu. Mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada peningkatan Bu.
16: Berarti kalau dibandingkan dengan tahun berjalan ini sampai Juni ini masih minim ya Bu sebenarnya
17: kasusnya? Iya, masih minim. Jadi itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk menjaga selalu kebersihan agar lingkungan kita sehat dan lingkungan kita ini bebas dari jentik, Bu.
16: Ya. Baik, terima kasih Bu Waida selaku staf P2P Dinkes Toli-Toli.
0: Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi olahraga. Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan sejumlah pertandingan menarik pada lanjutan fase grup. Portugal tampil perkasa dengan kemenangan telak atas Uzbekistan, sementara Inggris harus puas berbagi poin dengan Ghana. Di pertandingan lain, Kroasia berhasil menjaga peluang lolos setelah menundukkan Panama, sedangkan Kolombia mengamankan kemenangan penting atas RD Kongo untuk memperkuat posisi di klasemen grup K. Jelasnya berikut rangkuman hasil pertandingan yang berlangsung dini hari tadi. Selengkapnya Setiadi Marhum menurunkan liputannya.

0: Saudara Portugal tampil dominan saat mengalahkan Uzbekistan dengan skor telak 5-0 pada laga grup K Piala Dunia 2026. Sejak menit awal, tim acuan Roberto Martinez langsung mengendalikan permainan dan menekan pertahanan Uzbekistan. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan pada menit ke-6 sebelum Nuno Mendes menggandakan skor melalui tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 untuk membawa Portugal unggul 3-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Uzbekistan sempat mencetak gol namun dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Portugal terus mendominasi jalannya pertandingan dan memperlebar keunggulan pada menit ke-60 melalui gol bunuh diri kiper Uzbekistan Abdul Fokir Nematov. Rafael Leao kemudian melengkapi kemenangan Portugal lewat gol pada menit ke-87. Kemenangan besar ini menunjukkan kualitas Portugal sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Selain tampil solid di semua lini, Portugal juga mendapat kontribusi besar dari Cristiano Ronaldo yang mencetak 2 gol dan mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Sementara itu, kekalahan telak kini membuat peluang Uzbekistan untuk lolos ke babak berikutnya semakin berat. Sementara itu, Inggris gagal mengamankan kemenangan saat ditahan imbang Ghana tanpa gol pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026. Meski mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai sekitar 79% dan melepaskan 19 tembakan, pasukan Thomas Tuchel kesulitan menembus pertahanan rapat yang diterapkan Ghana sepanjang laga. Ghana tampil disiplin dengan bertahan dalam blok rendah dan mengandalkan serangan balik, sehingga mampu meredam kreativitas lini depan Inggris. Sejak babak pertama, Inggris mengontrol jalannya pertandingan namun minim peluang bersih. Declan Rice, Jude Bellingham dan Harry Kane beberapa kali mencoba membongkar pertahanan lawan, tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah utama. Ghana hanya mencatat sedikit peluang namun organisasi pertahanan mereka sangat solid. Peluang terbaik Inggris baru hadir menjelang akhir pertandingan ketika Nico O'Reilly melepaskan sundulan yang membentur mister gawang pada menit ke-86, sementara Harry Kane gagal memanfaatkan bola rebound yang tersedia di depan gawang. Hasil imbang ini menunjukkan masih adanya kelemahan Inggris dalam menghadapi tim yang bermain sangat defensif. Dominasi penguasaan bola dan jumlah peluang tidak mampu dikonversi menjadi gol karena kurang efektifnya penyelesaian akhir. Sebaliknya, Ghana layak mendapat apresiasi atas disiplin pertahan dan kerja kolektif yang berhasil membuat salah satu favorit juara kehilangan 2 poin. Hasil ini membuat Inggris dan Ghana sama-sama mengoleksi 4 poin serta menjaga peluang lolos ke babak gugur tetap terbuka menjelang pertandingan terakhir fase grup. Di satu sisi, Kroasia berhasil menjaga asa lolos ke babak gugur setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Panama pada laga grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Toronto Stadium berlangsung cukup ketat, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah menelan hasil kurang memuaskan pada laga pembuka. Panama tampil disiplin dan beberapa kali mengancam melalui serangan sayap, sementara Kroasia lebih mengandalkan pengalaman pada pemain seniornya untuk mengontrol ritme permainan. Gol tunggal kemenangan Kroasia tercipta pada menit ke-54 melalui Ante Budimir yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua, berawal dari kerja sama Marco Pasali dan Josip Stanisi di sisi kanan. Stanisi mengirim umpan silang matang yang disambut Budimir di depan gawang untuk menaklukkan kiper Orlando Mosquera. Setelah unggul, Kroasia sempat memperoleh beberapa peluang tambahan, namun Panama juga memberikan tekanan balasan. Salah satu peluang terbaik Panama terjadi pada menit ke-68 saat sundulan Carlos Harvey berhasil ditepis gemilang oleh kiper Dominik Livakovic. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Kroasia karena menghidupkan kembali peluang mereka untuk melaju ke fase gugur setelah sebelumnya kalah dari Inggris. Selain itu, laga ini juga menjadi momen spesial bagi Luka Modric yang mencatatkan penampilan ke-200 bersama tim nasional Kroasia. Sementara bagi Panama, kekalahan kedua secara beruntun membuat mereka dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Meski kalah, Panama patut diapresiasi karena mampu memberikan pelayanan sengit dan bahkan menciptakan lebih banyak peluang berbahaya dibandingkan Kroasia sepanjang pertandingan. Laga terakhir hari ini, Kolombia meraih kemenangan penting 1-0 atas RD Kongo pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Guadalajara. Sejak awal pertandingan, Kolombia tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 66% serta melepaskan 20 tembakan, 9 diantaranya mengarah ke gawang, namun sulitnya pertahanan RD Kongo dan penampilan gemilang kiper Lionel Mpasi membuat Kolombia kesulitan mencetak gol sepanjang babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-76 melalui Daniel Munoz. Gol bermula dari serangan yang dibangun Juan Quintero sebelum bola yang sempat berbelok arah jatuh ke kaki Munoz yang langsung melepaskan penyelesaian akurat ke gawang RD Kongo Sebelum gol tersebut, Luis Diaz beberapa kali mengancam dan bahkan sempat mencetak gol yang dianulir. Sementara RD Kongo mencoba mengandalkan serangan balik melalui Yohane Wisa dan Cedric Bakambu, tetapi gagal memanfaatkan peluang yang ada. Kemenangan ini menempatkan Kolombia di papan atas grup K dan memperbesar peluang mereka lolos ke babak gugur. Secara permainan, Kolombia menunjukkan dominasi dan kesabaran dalam membongkar pertahanan lawan, meski efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Di sisi lain, RD Kongo kembali memperlihatkan organisasi pertahanan yang kuat seperti saat menahan Portugal, namun kurang tajam dalam penyelesaian serangan. Hasil ini membuat persaingan grup K semakin menarik menjelang laga terakhir saat Kolombia akan menghadapi Portugal dan RD Kongo bertemu Uzbekistan. Saudara, hasil pertandingan dini hari ini membuat persaingan di grup K dan grup L semakin ketat menjelang laga terakhir fase grup. Portugal dan Kolombia sukses memperbesar peluang lolos ke babak gugur berkat kemenangan yang diraih. Sementara Kroasia menjaga asa setelah meraih 3 poin penting atas Panama. Di sisi lain, hasil imbang antara Inggris dan Ghana membuat perebutan tiket ke fase berikutnya masih terbuka dengan sejumlah tim yang masih memiliki peluang. Pertandingan terakhir fase grup dipastikan akan berlangsung semakin menarik dan menentukan.
1: Dan pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Herudin dan Kiki menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka kepada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Indonesia maju dimulai dari masyarakat yang memiliki semangat untuk terus berkembang dan saling peduli. Kemajuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rajin belajar, menjaga persatuan, dan mendukung produk lokal, hingga menjaga lingkungan sekitar. Hal-hal sederhana inilah yang menjadi langkah besar untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus bangsa. Dengan kreativitas, kerja keras, dan semangat gotong royong, kita bisa membawa Indonesia menjadi negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Mari bersama membangun Indonesia maju, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: bakar di pintu.
1: Baik pendengar, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi siang jelang sore hari ini ya, bersama saya Jasmine. Sambil menemani Anda yang tengah beraktivitas atau masih dalam kondisi istirahat ya, kita berharap semoga Pro 1 Era Ditoli-Toli bisa menjadi teman Anda di kesempatan ini. Kita lengkapi lagi kebersamaan kita di ruang silaturahmi lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Bu Jasmine.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bu Jasmine.
1: Ya, sekali layar terkembang ini, berkembang terus ini. Dengan Fatima Diego Mali. Oke. Gimana kabar Fatima hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Mm-mm, semuanya sehat ini ya.
2: Iya, cuma ada yang tidak sehat, kena kanker, itu? Kantong kering.
1: Oh, kantong kering. Aduh. Iya, dicari dong ya biar tidak kering kantongnya. Atau
2: Kalau mau dicari yang tidak kering kantongnya Bunjasmin para satu tuh saya ini.
1: Oh. Diwakili, cari yang wakil yang cari begitu. Iya. Fatima, mau diputarkan punya siapa ini?
2: Lagunya Happy Sunjaya, bukan hidangan Bunjasmin.
1: Bukan hidangan ya. Iya, cintaku ini bukan hidangan begitu ya. Kalau mau hidangan di rumah makan begitu.
2: Iya, betul.
1: Dari siapa itu bukan hidangan?
2: Happy Sunjaya.
1: Happy Sunjaya. Singkatnya, salam untuk siapa ini?
2: Ada Gedi, ada Abdurrahim di Kutai Kertanegara, Hansa dan Rusdi, Nani

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Fatima di Ogomoli. Baik, kita lanjut lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Adalah kita.
1: Pastinya Ibu Gebi di di mana lagi kampungnya nih, Bu Gebi? Dusun apa lagi nih? Pantidoan ya?
2: Tidak
1: apa?
2: Ada jasnya.
1: Kok tidak ada ini? Tidak nyambung ini, Bu Gebi. Aduh, baru bangun barangkali. Di dusun mana lagi di Lalos ini ya? Di di mana lagi nih di Lalos?
2: Enggak kedengar suara tak?
1: Aduh, ada harus ya. Dusun mana lagi di Lalos ini ya? Di
2: halo?
1: Halo. Sekarang gimana?
2: Alhamdulillah panas.
1: Ah, panas. Di dusun mana lagi di Lalos ini, Bunda Gebi?
2: Ya?
1: Di dusun mana lagi ini di Lalos? Apa saya lupa
2: di
1: ini?
2: Di dusun Talamandu.
1: Ah, Talamandu. Tanamandu apa Talamandu ini?
2: Talamandu.
1: Oh, Talamandu. Yang penting bukan Bu Gebi yang mandu.
2: Nanti orang bilang mandu-mandu. Tidak. Anu, orang kalau orang dulu bilang itu penghuninya mandu-mandu.
1: Oh, iya.
2: Itu.
1: Bukan saya yang bilang ya. Oke, baik. Mau dengarnya siapa?
2: Dengan Teti Tera, repot.
1: Repot ya, oke.
2: Ya.
1: Silakan Bu Gebi, repot.
2: Ada Fatima tadi, ada Mas Tiara, ada Bunda Ama, ada Bunda Nureni dua-dua, ada Maya. Semua pendengar Prodandut di mana saja berada. Depannya Mas Sore. Buat Bun Jasmin, semoga sehat sih, selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Jasmin, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore. Kayaknya kita memang sudah pelan-pelan masuk sore nih ya. Adim di Ambesia.
0: Iya.
1: Belum beranjak kemana-mana ini, masih di rumah ya.
0: Belum, masih di rumah.
1: Masih di rumah. Lagi betah-betah di rumah, mumpung masih nyaman di rumah begitu.
0: Soalnya okay. Lagi panas ini.
1: Oh iya, bukan cuma di bukan cuma di Ambesia Parimo yang panas ini ya. Toli-toli juga agak panas begitu. Mau ini?
0: Iya. Panas.
1: Ya. Jadi untuk kasih dingin-dingin sedikit sore hari ini, mau dihibur lagunya siapa?
0: Lagunya Lestio, Angin.
1: Angin.
0: Sejuk.
1: Oh, betul juga ya. Jadi
0: kalau nggak ada angin panas-panas begini.
1: Basuar.
0: Basuar.
1: Iya, Adim, mau salam untuk siapa? Silakan Adim.
0: Oke, salam buat Jasmin, selamat bertugas, benar-benar selalu sehat bersama keluarga. Buat Kak Gedi, Kak Fatima, ada Pak Hamsa, ada Rahma juga di Jakarta, ada Sherly, ada semua-semua saja yang ada di Parigi tentang terkecuali, Soli Soli dan juga Jual, dan di mana saja lagi mendengarkan. Oh ya, buat Maya juga yang ada di Gorontalo, mudah-mudahan usahanya selalu sehat, dan Kak Nurmin juga di Parigi. Buat Jasmin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita yang ada di Ambesia ya. Parigi Mautong, Adim. Ibu Nia, Bu, siapa lagi yang ada di Palasa ya? Sudah lama juga tak dengar ini suaranya. Sehat-sehat ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Jasmin, Dangdut adalah kita.
1: Pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumanti di Malangga. Wah, kayaknya lagi panas-panas ini sore ini. Biasanya kalau sudah kelihatan mendung ini, apa Malangga ini, wah, sudah mulai adem cuacanya. Tapi kayaknya masih panas ya Malangga ini.
2: Iya, masih panas.
1: Aduh, iya. Takutnya malam ini hujannya. Oke. Okay. Mau dengarnya siapa, Sumanti?
2: Lagunya Imam Saritin. Tiada kata berpisah.
1: Tiada kata berpisah.

0: Indonesia Selatan.
1: Wambesia Selatan. Aduh, saya kira istilah lain begitu. Terima kasih, Sumanti. Yup.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, cukup terhibur kita bersama dua buah lagu dangdut tadi. Makasih Fatima bersama Indo Gebi yang ada di Talnamandu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Jas, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam pastinya. Kembali Mas nih di Tenigi. Apa iya, masih panas di Tenigi nih Mas nih?
1: Panas Bung Jas.
0: Aduh, berarti tidak boleh bajalan dulu ini.
1: Tunggu, jangan dibilang.
0: Tunggu adem-adem begitu ya. Oke,
1: jadi ada termasuk Jas, pergi di sawah suamiku.
0: Oh iya, ditunggulah baru keluar. Mas nih mau dihibur lagu dangdut yang mana nih Mas nih?
1: Kalau masih boleh Bung, lagunya Meli, Suami Yang Teristimewa.
0: Suami Yang Teristimewa, aduh ada maunya kalau begini.
1: Teristimewa punya.
0: Iya, dari siapa itu Suami Teristimewa?
1: Lagunya Meli.
0: Oh Meli, oke. Salam untuk siapa ini Mas nih?
1: Salam ada Bunda Ama, ada aja Sherly di rumah sakit, semoga cepat sehat. Juga Nirdika Beta, Nur Aini buat Bun Jasmin. Selamat bertugas, besok kalian. Terima kasih Bunda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada maunya berarti ini. Iya, makasih Mas nih di Tinigi, ada Bung Roy juga di sana yang ada. Pak Rawi, weh gimana kabar nih Awi? Sudah lama tidak pernah gabung juga. Ada Mas Siara. Mas Siara mungkin ada sibuk di sawah ini Batanam. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Halo juga Bung Jasmin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ama ya, Bunda Ama di Lemba. Wah,
2: yang
0: ini
2: di Lembah Sunyi.
0: Sudah semangat ini ceritanya.
2: Jangan-jangan semangat Bung Jasmin karena ya, sudah minum kopi.
0: Wih, jangan-jangan tadi baru bangun begitu jadi kurang semangat sekarang ini, aduh.
2: Iya, daripada cuma dengar dangdut, tidak ada cuma goyang-goyang kaki, goyang mulut juga.
0: Goyang mulut. Ada-ada saja. Bunda Ama mau dengarnya siapa nih, Bunda?
2: Kalau Bung Jasmin bisa dapat, saya mau dengan lagu Wartawan Keliling.
0: Wartawan Keliling? Maksudnya apa ini singgung-singgung wartawan
2: itu
0: ini?
2: Itu Bung Jasmin, Wartawan Keliling.
0: Aduh.
2: Lagu baru itu Bung Jasmin, aduh. Cari dulu DJ.
0: Iya, nanti dicarikan ya, Wartawan
2: cari
0: Keliling.
2: Cari Bung Jasmin, PR buat Bung Jasmin.
0: Tapi yang pasti kita tidak keliling-keliling ini, cuma ditampak ini ya.
2: Cuma dikawinuan terus.
0: For siapa DP lagu ini Wartawan Keliling ini, aduh.
2: For buat Mas nih yang selalu pergi di kabinet. Wartawan di kabinetan dia Bung Jasmin.
0: Nggak apa-apa, yang penting positif begitu.
2: Iya betul itu Bung Jasmin. Ada Maya di Gorontalo, ada Papasya, ada Gigi tadi, ada Fatima, ada Tumanti. Pokoknya semua sampai terkejualan sudah pada masuk. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan buat Bundasnya, salam sehat. Bersama keluarga dan selamat berkutus dengan baik. Oke Bundasnya, Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Pastinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ama di Lemba. Selamat sore Mang Dinopi ya, ada Pak Kendi, Lois, jangan-jangan sudah pindah Nalu ini Lois. Ada Mbak Desi juga di sana ya. Selamat sore, sehat-sehat semuanya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Pastinya dengan siapa ini?
3: Dengan Oma Eli.
0: Oh, Oma Eli yang ada di Tinabogan Dondo. Masih panas ini Dondo.
3: Masih.
0: Waduh. Iya, ada harus dari tadi terus ini Bang Manggarutu terus ini dapat dengar ini Bu Eli.
3: Panas iya. Sampai sore ini Bung Jasmin.
0: Jadi mau diputarkan lagunya siapa ini Bu Eli?
3: Masih ada waktu, saya mau dengar lagunya Ines Cynthia, Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba.
0: Air Susu dibalas dengan Air Tuba, itu bukan lagunya Mansur ya?
3: Barangkali.
0: Kok Inesin tuh? Kalau Inesin tuh itu sayur asam barangkali.
3: Oh iya, mana-mana. Seperti diputar.
0: Air susu dibalas air tuba. Kok Ibu Eli dendam sama siapa ini ceritanya ini? Itu sakit sekali.
3: Tidak ada, lagu. Cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu. Berharap iya. Seperti itu. Soalnya ini sumpah serapa kayaknya Bu Eli.
3: Mungkin juga ada masa lalu.
0: Oh, masa lalu biarlah masa lalu ya. Baik, salamnya untuk siapa ini Bu Eli?
3: Untuk semua pendengar Sampai Terpacul, dimana saja berada, saya menyapa buat Sasab yang tersayang, pahami semoga lekas sembuh matanya. Oh, iya. Dan juga Sherly, semoga cepat sembuh dari sakitnya, semoga cepat keluar dari rumah sakit. Waalaikumsalam Jasmine, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli.

0: Terima kasih untuk berdua ya, tadi ada Adim dan juga Sumanti di Malangga. Kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini. Walaupun kondisi cuaca di Toli-Toli agak panas, tetapi ini mengingatkan Anda agar tetap waspada ya, jangan sampai terjadi kebakaran. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pagi mana? Dari mana ini baru?
1: Dari Bajalan-jalan.
0: Ah, rupanya kuat Bajalang juga ini Bu Nurmin.
1: Bajalan-jalan dulu.
0: Aduh, yang penting bisa pulang. Itu yang jadi masalah kalau Bajalang tidak bisa pulang.
1: Kembali ke tempat semula.
0: Ah, itu dia. Itu yang jadi masalah. Kalau pulang tidak balik-balik itu, lupa dengan sarangnya.
1: Kembali ke pengaturan awal.
0: Kembali ke sarang begitu.
1: Iya, begitulah.
0: Gimana kabar, bagaimana ini? Toli-toli panas ini.
1: Alhamdulillah. Sama panas juga ini. Panas sekali.
0: Oh iya. Jadi sebelum silaturahmi nih Bu Nurmin, mau diputarkan lagunya siapa?
1: Lagunya Titi Sandora.
0: Yang mana itu Titi Sandora?
1: Renungkanlah.
0: Wah, keren itu lagu. Jadi mau silaturahmi sama siapa ini Bu Nurmin?
1: Silaturahmi dulu. Aduh, lupa ini nama-nama.
0: Makanya. Begitu memang kalau kuat Bajalang itu terakhir karena penyakit lupa.
1: Tadi lupa ini depe nama-nama yang udah senggol-senggol. Mau ingat-ingat dulu
0: yang,
1: ini
0: ya. Yang ada. Diingat saja begitu. Siapa-siapa kira-kira yang diingat-ingat
1: yang
0: saja.
1: Yang diingat-ingat. Ada Bunda Rahma, Bunda Ama, ada Adin. Baru ada siapa lagi? Pak Masiara. Pak Hamid. Ada siapa itu yang namanya Anwar?
0: Siapa
1: baru,
0: lagi?
1: Baru Fatimah. Baru Bunda Kebi.
0: Waduh, rupanya masih ingat ini Am.
1: Siapa lagi? Ada Pak Rawi ya. Baru Pak siapa? Asrul. Iya, Pak Pasyaya.
0: Itu pendengar kita di Buol itu.
1: Iyo, pokoknya semua Jo yang lagi monitor saat ini dari Sabang sampai Merauke Jo, semuanya dalam kompak salam silaturahmi ya selalu semuanya. Oke.
0: Baik.
1: Punya tugas saya selalu ya.
0: Sama-sama Bu Nurmi.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmin di pagi mana, luar biasa, walaupun jauh tetapi memang sinyal untuk tali silaturahmi, wah luar biasa, kita boleh apresiasi ya Bu Nurmin di pagi mana. Kita berpindah ke penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pastinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Gorontalo kayaknya ini ya.
2: Iya, aduh, benar banget, Bang.
0: Mentang-mentang sebelumnya hawa-hawa Gorontalo itu kuat, akhirnya nyusul juga nih Mbak Maya. Aduh, gimana kabar ini Gorontalo, Mbak Maya?
2: Iya, kalau Gorontalo sih cuacanya panas.
0: Panas ya?
2: Gerah.
0: Lebih iya, sama juga banget. Untuk geleh Toli-Toli.
2: Oh, di Toli-Toli juga gitu ya, Bang?
0: Pastinya. Jadi sebelum silaturahmi Mbak Maya, mau diputarkan lagunya siapa nih?
2: Lagunya Nita Talia yang judulnya Pasukan Dangdut.
0: Oh, Pasukan Dangdut. Pasti rame itu ya kalau pasukan.
2: Iya dong. Kan kita-kita ini Pasukan Dangdut.
0: Oke. Terhibur ya Pasukan Dangdut.
2: Iya, Masya Allah, tabarakallah.
0: Jadi mau samperin untuk siapa ini lewat Pasukan Dangdutnya?
2: Menyapa pertama dulu buat Bang Jasmine yang lagi beraktivitas.
0: Yup, makasih. Terus
2: yang lagi beraktivitasnya diimpakan rezekinya, dimudahkan segala urusan juga. Dan senantiasa dengan Allah SWT bareng keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Terus buat seluruh fans Pro 1 RRI Toli-Toli, santun sore semuanya, salam kompak selalu di udara. Insya Allah sehat selalu bareng keluarga masing-masing. Amin ya robbal alamin. Dan paling-paling spesialnya buat yang nyapa Maya, makasih banget atas sapaannya. Masih dengan ucapan yang sama juga, saya selalu juga bareng keluarga masing-masing. Oke, oke Bang Jas, makasih.
0: Makasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Gorontalo. Satu balapan lagi yang saya tunggu sebelum kita jeda sesaat, baru kita lanjut lagi nantinya di acara ini. Karena kita saat lagi akan kumandangkan ya azan azhar. Halo Bro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya Mbak Rahma di Lakatan.
3: Betul sekali.
0: Aduh Mbak Rahma, baru gabung juga nih Mbak Rahma. Oke okay. Mbak Rahma di putar kelingnya siapa nih Rahma?
3: Ya, kalau masih ada waktu Bung Jas, lagunya Roma Irama, Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu ya, itu berdekatan ya, Dasi dan Gincu.
3: Iyalah.
0: Oke okay. Ada apa dengan lagu ini? Jadi untuk siapa kira-kira?
3: Tidak apa-apa aja Bung Jas, cuma dengar aja. Menyapa semua anggota FC tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang menjelang sore buat Bung Jas, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahma yang ada di Lakatan. Sebelumnya kita jedah dulu ya, kita kumandangkan azan azhar, setelah itu kita dangdut lagi.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mengerjakan sholat azhar ya untuk saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dangdut adalah kita.

Mantap lagunya. Wah, gimana Ibu Eli, cukup terhibur ya? Cukup terlampiaskan dendamnya bersama lagu dari Tia ya, Air Susu Kau Balas Air Tuba. Wah, kalau ingat lagu ini ya, saya langsung teringat sama Pak Sudirman ini ya. Yang lalu biarlah berlalu, Pak Sudirman. Tak lupa juga untuk mendengar kita yang di Pulau Kabetan, ya, di Desa Kabetan semuanya ya. Salam sehat ya. Dan juga untuk para penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Toli-Toli ya, semuanya selamat beraktivitas. Ya, sekali lagi Pak Sudirman ya, semoga terhibur bersama lagu tadi. Dan nampaknya cuaca di Toli-Toli langsung saja adem ini. Untuk yang dari tadi diam di rumah, mungkin ada kegiatan di luar rumah ya, selamat sore, boleh bersiap-siap. Dan tak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung Prodangdut ini. Saya tinggal memutar beberapa lagu yang masih tersisa. Berikut saya ingin jumpa dulu sama Bunda Nurmin yang ada di Pagi Mana. Ayo kita renungkan bersama Pasukan Dandut. Makasih Mbak Maya yang ada di Gorontalo.

Baik pendengar, pencinta dandut dimanapun berada, itu dia pasukan dandut ya. Sebulan juga tidak ada, renungkanlah. Makasih untuk Bunda Nurmin ya bersama Mbak Maya di Gorontalo. Memisahkan kebersamaan kita di Pro Dandut sore hari ini, saya pilihkan ya sebuah lagu dari Dasi dan Gincu dari Roma Irama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demikian pendengar, dua buah lagu yang saya yakin sudah cukup menghibur ya, di saat Anda yang lagi menikmati suasana santai. Mungkin ada yang baru saja tiba dari tempat aktivitas ya. Banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk menikmati suasana santai sambil merefresh kembali tenaga pikiran Anda yang sudah begitu banyak terbuang tadi di tempat aktivitas. Apalagi cuaca di wilayah Toli-Toli sore hari ini agak hujan begitu. Yang pasti Anda bisa manfaatkan ruang waktu yang berharga ini, bisa menikmati suasana santai atau juga lagi istirahat begitu. Untuk sesi sore hari ini kita lanjut ya, menghadirkan informasi seputar Indonesia Cerdas. Nah, pendengar, Indonesia Cerdas ini merupakan salah satu pilar utama dalam Asta Cita Presiden Prabowo, di mana 8 program hasil penyelarasan visi misi pemerintahan Presiden Prabowo secara umum adalah sebuah komitmen untuk membangun manusia unggul melalui transformasi total di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan kebudayaan. Fokus utamanya bukan hanya sekedar membuat masyarakat pintar secara akademis, melainkan menciptakan generasi yang inovatif, berdasarkan global, berkarakter Pancasila, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, yang pertama kita akan mengulas tentang peningkatan kualitas pendidikan.

bicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, kita coba bedah mengapa ketiga poin ini merupakan menjadi kunci serta tantangan nyata di lapangan. Kurikulum yang adaptif. Kurikulum bukan cuma tumpukan materi di buku cetak, melainkan kompas arah bangsa. Kurikulum seringkali terlalu padat, overload, sehingga guru terjebak mengejar target administratif dan ketuntasan materi, bukan kedalaman pemahaman siswa. Kurikulum juga harus fleksibel, fokus pada kemampuan literasi, numerasi, serta karakter, serta memberikan ruang bagi kearifan lokal agar relevan dengan lingkungan siswa. Lalu pemerataan infrastruktur ini juga merupakan kata kunci yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T, selalu menjadi ujian terbesar bagi keadilan sosial di bidang pendidikan. Jangankan bicara laboratorium komputer atau internet cepat, banyak sekolah di daerah 3T yang atapnya bocor, akses jalannya ekstrim, bahkan tak punya MCK yang layak. Tentu ketimpangan digital membuat anak-anak di daerah 3T tadi tertinggal jauh dalam mengakses informasi global dibanding rekan-rekan mereka yang ada di perkotaan. Kemudian guru, ujung tombak yang harus sejahtera. Kita bisa punya kurikulum tercanggih dan gedung sekolah termegah, tetapi tanpa guru yang kompeten dan termotivasi, rasanya proses belajar mengajar itu tidak akan hidup. Nah, untuk itu, di balik tuntutan kecerdasan kehidupan bangsa, ribuan guru honorer terutama di daerah itu masih menerima upah yang jauh di bawah layak penegar. Sangat sulit menuntut profesionalisme dan kreativitas tingkat tinggi jika kebutuhan dasar guru untuk bertahan hidup sehari-hari saja itu belum terpenuhi. Belum lagi peningkatan kualitas guru tak bisa hanya lewat seminar teoretis satu arah. Perlu ada pendampingan berkelanjutan, komunitas belajar antar guru, dan pemerataan distribusi guru berkualitas ke daerah-daerah terpencil. Pendidikan bukan sekedar mengisi wadah yang kosong, melainkan menyalakan api kehidupan. Kita tak bisa menyalakan api itu jika sang peniup api atau guru sedang kedinginan dan kelaparan serta tempatnya sekolah runtuh diterjang angin. Nah, setidaknya dari gambaran ketiga aspek tadi, tentu semuanya butuh diselaraskan agar bisa, ya setidaknya mendekatilah terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita.

0: Hei, kamu anak sekolah. Jam pelajaran kok ada di taman. Bikin apa kamu?
1: Ih, cuma mau suka duduk-duduk saja, Om. Nongkrong dengan teman-teman. Biasa, Om, nongki.
0: Tapi ini kan jam sekolah.
1: Tidak apa-apa, Om. Cuma sekali-sekali juga turun di sini.
0: Disiplin jujur harus dimulai dari bangku sekolah. Kamu itu calon-calon generasi penerus negeri ini. Ayo, pergi sekolah.
1: Oke, Om. Jangan marah-marah, Om. Kalau begitu, turun ke sekolah dulu, Om. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tingkatkan disiplin, kejujuran sejak dini untuk kebaikan bangsa dan negara.

Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kita masih bicara tentang penguatan pendidikan ya, di berbagai aspek dalam acara Indonesia Cerdas. Nah, kalau tadi penguatan kualitas pendidikan, kali ini penguatan sains dan teknologi, IPTEK. Penguatan sains dan teknologi, ini lebih ke transformasi terhadap pengguna menjadi negara pencipta. Saat ini pendengar, negara kita masih menghadapi banyak tantangan dalam hal anggaran riset, di mana rasio dana riset and development R&D Indonesia umumnya itu masih berada di bawah 0,3% dari PDB, jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti Korea Selatan atau Israel yang mengalokasikan lebih dari 4-5% PDB mereka untuk inovasi. Agar peningkatan dana R&D ini efektif dan tidak sekedar menjadi serapan anggaran tanpa hasil, berikut ini 3 strategi mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, pergeseran dominasi anggaran. Di negara maju, porsi terbesar dana bisa mencapai 70-80% datang dari sektor swasta atau industri, sementara pemerintah berperan sebagai stimulus. Di Indonesia sendiri kondisinya justru terbalik. Riset itu masih sangat bergantung pada APBN. Pemerintah perlu memberikan insentif pajak yang agresif agar perusahaan swasta mau berinvestasi pada riset lokal. Kemudian menjembatani lembah kematian atau inovasi. Banyak riset yang bagus-bagus dari universitas kita itu berakhir hanya sebagai dokumen atau prototipe di laboratorium karena gagal melewati the valley of death. Fase kritis antara tahap riset dan komersialisasi pasar. Dana R&D ini harusnya diarahkan untuk mendukung hilirisasi riset, yaitu menghubungkan peneliti langsung dengan industri agar produk inovasi itu bisa diproduksi massal. Yang ketiga, fokus pada sektor strategis dan sesuai karakteristik Indonesia. Indonesia tak harus langsung berkompetisi membuat chip tercanggih di dunia. Dana riset akan jauh lebih berdampak jika fokus pada sektor di mana kita memiliki keunggulan komparatif. Misalnya teknologi pangan dan pertanian, serta energi terbarukan. Nah, poinnya, meningkatkan anggaran R&D ini hanyalah langkah awal saja. Kunci keberhasilan sesungguhnya itu terletak pada pembangunan ekosistem di mana akademisi, industri, dan pemerintah itu bisa saling terhubung dengan regulasi yang ramah terhadap inovasi. Nah, itu dia informasi dari sektor penguatan sains dan teknologi untuk menciptakan Indonesia cerdas pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih terus hadir lewat informasi di Indonesia Cerdas.

Untuk informasi terakhir di Indonesia Cerdas sore hari ini, kita coba hadirkan informasi tentang pembangunan karakter dan budaya, menanamkan nilai luhur Pancasila, budi pekerti, dan pelestarian budaya lokal agar kemajuan intelektual itu berjalan selaras dengan moralitas yang kuat. Nah, pendengar, ketika kemajuan intelektual itu tidak disertai dengan moralitas yang kuat, tentu dampaknya bisa destruktif. Sebaliknya, kecerdasan yang berakar pada nilai budaya dan falsafah bangsa itu akan melahirkan inovasi yang membawa maslahat bagi banyak orang. Nah, jika kita bedah, ada tiga pilar utama dalam pernyataan tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai pondasi makro. Nah, menjadi payung besar nasional yang menjaga kita tetap bersatu di tengah keberagaman, sekaligus kompas dalam bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai pondasi makro. Budi pekerti sebagai manifestasi mikro. Nah, tentu saja ini merupakan ranah setiap orang. Bagaimana nilai-nilai luhur tadi itu turun menjadi aksi nyata sehari-hari berupa kejujuran, sopan santun, empati, dan tanggung jawab. Serta budaya lokal sebagai jangkar identitas. Di era globalisasi yang serba digital saat ini, budaya lokal adalah jangkar agar generasi muda itu tidak kehilangan arah dan tetap bangga dengan identitas aslinya, dapat berpikir global, serta bertindak lokal. Nah, menanamkan ketiga hal tersebut tentu tak bisa hanya lewat hafalan saja di kelas, melainkan harus melalui pembiasaan, habit, dan keteladanan dari lingkungan sekitar. Nah, itu dia beberapa hal terhadap pilar-pilar utama dalam meningkatkan pembangunan karakter dan budaya. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Cerdas sore ini, pendengar.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan.

0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar pemirsa Sekorwil Nusantara 4 di manapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami di Pro 1 RR Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Kalau di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada, ya kayak di rumah sakit Polri ini kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua masyarakat sangat membutuhkan kesehatan, ya masyarakat butuh pelayanan kesehatan.
1: Insya Allah akan diberangkatkan besoknya, ngosal untuk Kota Kendari, 3 penerbangan. Diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12:15.
2: Penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
3: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gemah Saripati Maju edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, senang sekali saya Jasmine kembali menemani Anda lewat informasi Sekorwil Nusantara 4. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Mamuju, ada rekan Anita Wahyuni.
4: Iya. Yeah.
3: Silakan.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore. Silakan informasi Anda. Baik. Dari Mamuju.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju yang dapat kami hadirkan. Berbagai layanan kesehatan gratis hiasi Baktikes Bayangkara ke-80 Polda Sulawesi Barat. Laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
0: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80,
5: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar menggelar bakti kesehatan atau baktikes dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-80 tahun. Berbagai layanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, donor darah, operasi celah bibir dan lelangit, serta pemberian obat dan kacamata gratis di Rumah Sakit Bayangkara Hoging Santoso Sulbar pada Selasa 23 Juni 2026. Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Hari Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk di tingkat pusat, acara dipimpin langsung oleh Kapolri dan Kapusdokkes Polri. Ia bersyukur antusiasme masyarakat yang sangat tinggi pada pelaksanaan baktikes ini. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini.
0: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, kita menyelenggarakan bakti kesehatan. Ya, ini secara serentak seluruh Indonesia. Bisa langsung kalau di pusat itu langsung Kapolri sama Kapusdokkes Polri. Kalau di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada. Ya, kayak di Rumah Sakit Polri ini kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua masyarakat sangat membutuhkan kesehatan, ya masyarakat butuh pelayanan kesehatan. Kita dalam hal ini memberi pelayanan kesehatan, ada yang gratis, ada yang berupa penyuluhan, pemberian obat, ya harapannya kita masyarakat di Sulbar sehat semua.
5: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat menjalani hidup yang sehat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian laporan yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan kerja ada tim operator Alfia Putri Nur Alan dan juga saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Nita di RRI Mamuju. Kembali selamat bertugas. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di Bone ada Ayunia Nindiati. Informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan Mbak Ayunia.
6: Baik, terima kasih dengan Eniatna di sini. Pendengar dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit terhadap calon siswa yang masuk dalam data keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Sudasman, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang rentan putus sekolah. Meski demikian, jika di lapangan ditemukan anak yang layak masuk kategori penerima, namun belum tercantum dalam data, pendamping tetap dapat melakukan penjangkauan dengan dukungan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
8: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini. Ya, banyak teknik yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Yang utama itu kami koordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala dusunnya, kepala desa. Bagaimana supaya kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini dibantu untuk membujuk. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kemarin kami lakukan home visit, monitoring pada saat dilakukan penjangkauan dan berhasil kami rangkul untuk masuk di sekolah rakyat.
7: Diketahui tahun ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyediakan kuota masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Sudasman, peminat SMA kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD, baru terisi 46 kursi. Sudasman menyebut, penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
6: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayuni ya dari RRI Bone. Kembali selamat menjalankan tugas Anda. Kita ke Palu, ada rekan Ihsan Setiadi. Untuk informasi dari RRI Palu sore hari ini, silakan rekan Ihsan Setiadi.
9: Baik, terima kasih. Pendengar, Bea Cukai Pantoloan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ratusan bal pakaian bekas hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode 2024 hingga 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
10: Bea Cukai Pantoloan bersama sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 275 bal pakaian bekas atau bal pres dengan nilai mencapai sekitar Rp550 juta, serta lebih dari 4.634.000 batang rokok ilegal senilai sekitar Rp7,3 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan seluruh barang tersebut merupakan hasil dari 113 kali penindakan yang dilakukan di sejumlah wilayah kerja Bea Cukai Pantoloan. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat dari masuk dan beredarnya barang ilegal.
11: Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan pada tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah berstatus sebagai BNMN atau barang yang menjadi milik negara. Yang pertama, hasil dari pelanggaran kepabeanan berupa balpres sebanyak 275 bal dengan nilai sebesar Rp550 juta. Yang kedua, penindakan atas pelanggaran cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret sebanyak 4.634.600 batang dengan nilai sebesar Rp7.300.284.060.
10: Selain mencegah peredaran barang ilegal, penindakan yang dilakukan juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dari sektor cukai yang mencapai sekitar Rp4,48 miliar. Bea Cukai juga mencatat 8 perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dengan pengenaan sanksi administrasi lebih dari 1,7 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi, menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan barang hasil penindakan. Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang selama ini mendukung upaya pemberantasan penyelundupan serta peredaran barang ilegal di Sulawesi Tengah.
12: Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai ini tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, APH, instansi terkait, media massa, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
10: Lebih lanjut, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, hingga Pasangkayu. Bea Cukai Pantoloan berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
9: Begin informasi terkini dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Nurce Sujari bersama TNI Studio Anjas Pole. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Jasmine.
13: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Selamat menjalankan tugas selanjutnya. Kita ke RRI Bau. Di sana ada rekan Waode Nurliani. Silakan rekan Waode.
14: Baik, terima kasih rekan Jasmine di Program 1 RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami turunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Taman Baca Palabusa dan juga Kolagana meraih juara 2 Lomba Video Konten Literasi di tahun 2026. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya.
15: Taman Baca Palabusa dan Kolagana sabet juara 2 pada Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Prestasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kolagana. Lomba Video Konten Literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kolagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kolagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
16: Baik keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
15: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kolagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kolagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi melalui literasi. Selain itu, Taman Baca ini juga berperan dalam memperkuat budaya baca dan juga semangat belajar di lingkungan masyarakat pesisir. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
14: Pendengar, demikianlah laporan dari RRI Bau-Bau terkait informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kami kembali bersama rekan Jasman di Program 1 RRI Toli-Toli.
13: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
13: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke RRI Makassar, di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan informasi Anda, rekan Irsan Saputra.
18: Kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Informasi spesialis pencurian di 33 TKP Polda Sulawesi Selatan selidiki harta dan investasi tersangka yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
19: Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 33 tempat kejadian perkara. Tersangka lelaki JR telah ditangkap beberapa hari yang lalu di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian selama 8 tahun dengan total kerugian 4 miliar 60 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian, dengan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian, kerugian 733 juta rupiah, di Kabupaten Wajo tercatat 5 kejadian, kerugian 560 juta rupiah. Tersangka juga mencuri di Kabupaten Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Direktur Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Pebi Hutagalu menyatakan selain barang bukti yang telah berhasil disita yakni 2 unit mobil, 9 sepeda motor, uang tunai 300 juta rupiah, emas dan barang bukti lainnya, penyidik juga terus mendalami dugaan investasi harta lainnya milik tersangka JR serta toko dan rumah sebagai hasil kejahatan untuk dilakukan penyitaan.
20: Hasil kejahatan 4 miliar ini nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. Ya ini masih dalam proses.
19: Menurut Kombes Pol Pebi Hutagalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penada barang curian yang dilakukan lelaki JR, juga salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian di 33 tempat kejadian perkara, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone. Tersangka JR dan HA sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian atas pelanggaran pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hingga 7 tahun penjara dan denda pidana 500 juta rupiah.
18: Baik pendengar, demikianlah informasi dari Kota Makassar bersama saya Irsan Saputra dan juga rekan teknis kami Eka Udi yang telah menemani Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Toli-Toli, silahkan.
13: Terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
21: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Kepala BPKAD Toli-Toli Budi Yekatiandago mengatakan aset daerah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar dan Kota Manado terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, menurutnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi aset dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa asal Toli-Toli yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
22: Di dalam undang-undang itu
1: diatur yang diserahkan adalah aset yang berada di dalam daerah Mekaran. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara tuntas. Semua aset yang ada di wilayah Pemekaran, baik tanah, bangunan, personil, dokumen, BUND, itu seluruhnya sudah diserahkan.
21: Terkait adanya polemik aset yang melibatkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Budi menilai persoalan tersebut merupakan hal yang wajar. Menjelaskan secara historis kedua daerah pernah berada dalam satu wilayah administrasi sebelum Kabupaten Buol resmi dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri.
1: Aset yang ada di luar daerah, termasuk yang asrama-asrama, itu berarti kan tetap menjadi aset pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga sampai saat ini, dia tetap tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Toli-Toli.
21: Untuk itu, BPKAD Toli-Toli menegaskan akan terus melakukan pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan terhadap seluruh aset daerah, guna memastikan aset tersebut tetap tercatat dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
2: Masih dari RRI Toli-Toli, berikut ini Gerakan Indonesia Sri merupakan kampanye nasional yang digagas pemerintah pusat untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan ruang publik yang aman, sehat, bersih, serta indah. Program yang mengusung aman, sehat, resik dan indah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi sektor pariwisata. Lalu bagaimana penerapan Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Toli-Toli? Seperti apa pula tanggapan masyarakat terhadap program itu? Selengkapnya terangkum dalam feature yang disampaikan reporter Martina berikut ini.
22: Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Bustanil kepada RRI mengatakan, program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat. Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup masing-masing.
23: Di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diberlakukan. Nah, bagi kami, instansi teknis, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melihat gerakan ASRI ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Karena gerakan ASRI ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan ASRI ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan ASRI ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan ASRI dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga gerakan ASRI ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
22: Sementara itu, Lurah Tuilei Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satu lokasi yang menjadi target utama kebersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
0: Sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus, kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Tuli-Tuli sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja presiden ini, tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun, bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah yaitu pemilik wilayah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat? Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga.
22: Umi Dara, seorang warga di Kelurahan Tuilei, mengungkapkan program Gerakan Indonesia Asri yang menilai sangat baik, di mana setiap Jumatnya pemerintah setempat melaksanakan aksi Jumat Bersih. Sebagai warga yang turut mendukung, ia dalam sela-sela bekerja turut membersihkan di sekitar bahu jalan. Menurutnya, lingkungan yang bersih memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ia berharap program Gerakan Indonesia Asri dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga terus tercipta lingkungan yang sehat dan indah.
4: Mau melihat yang bersih, yes, nyaman, enak, yes, baik sekali. Hari Jumat saya ikut menyapu kalau umpama ada di sini
5: juga.
4: Iya, bersih banget.
22: Melalui Gerakan Indonesia Asri, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Feature Gerakan Indonesia Asri, Lingkungan Lestari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih.
2: Baik pendengar Sokorwil Nusantara 4, demikian dua buah informasi dari RRI Tuli-Tuli. Sampai kita pada informasi terakhir, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Mbak Sofi Murniati. Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari, Mbak Sofi Murniati? Silakan.
8: Terima kasih rekan Jasman di RRI Tuli-Tuli. Informasi dari Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, ini terkait dengan kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berangkat dari Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 dan akan tiba di embarkasi pada hari yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
24: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, mengatakan seluruh jamaah haji asal Sultra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jamaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jemaah haji Sultra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19.15 waktu Indonesia bagian tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sultra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026. Setelah tiba di embarkasi Makassar, jamaah kloter ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalan Jaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap. Dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
3: Jadi dari Madinah itu pukul 00.15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah di Embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya ngusul untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12.15 menit. Nah, tiba insya Allah pukul 13.45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan kita Bapak Gubernur bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan VIP bandara nantinya.
24: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalan Jaya berharap seluruh proses pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jamaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
8: Negar dan juga pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga teknik studio Irfan dan Bung Morris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke rekan Jasman dan juga rekan-rekan lainnya di RRI Toli-Toli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Terima kasih informasinya, rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju sore hari ini. Untuk informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan pendengar, pemirsa, informasi dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan-rekan teknik Kiki dan Ika mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya, berikut kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-6 dibacakan oleh Imad Al-Mansari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike Bahtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk malam hari ini, edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Dan tentunya saya temani Anda di Toli-Toli malam ini. Kita di malam ini ya, untuk saat ini saya hadirkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong.

Tradisi memasang togo. Memasang togo dalam bahasa Buol terdiri dari dua suku kata, yaitu memasang berarti pasang dan togo berarti lampu. Memasang togo berarti acara pasang lampu. Menurut sejarah, memasang lampu merupakan tradisi masyarakat Gorontalo masa lampau yang sudah berlangsung. Tradisi ini dilaksanakan pada 3 malam terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 27 hingga 30 Ramadan, yang dimulai dengan menyalakan lampu mulai selesai sholat maghrib hingga pagi hari dan berlangsung selama 3 hari. Kecamatan Palele salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Buol dan merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol. Kecamatan Palele ini adalah daerah perbatasan, maka dapat dijumpai masyarakat asing dari berbagai suku, salah satunya adalah suku Gorontalo. Serta dapat dikatakan adanya pergeseran budaya asli, yaitu budaya Buol dengan masuknya masyarakat asing. Karena perbauran antara budaya-budaya tersebut, maka banyak kemiripan-kemiripan dan bahkan kesamaan-kesamaan antara adat istiadat ataupun tradisi antara suku Buol dengan Gorontalo.

Iya, pendengar setia Pro 1 RRI Toli Toli yang ada di Kabupaten Bol, di Kabupaten Parigi Mautong ya. Semoga malam hari ini tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Pendengar, menutup lagu daerah, kami hadirkan lagu daerah Parigi Mautong. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama lagu daerah Toli Toli dan Bol.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Untuk malam hari ini kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Produsen minyak kita PT Kusuma Mukti Remaja KMR Karanganyar Jawa Tengah menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Keluhan warga terkait dugaan minyak goreng minyak kita bermasalah di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Direktur PT KMR Joko Mukti Wijaya menjelaskan pihaknya telah menarik dan mengganti dengan produk yang baru. Perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak Bulog Surakarta, pemerintah daerah, dinas terkait, aparat hingga pemerintah desa. Perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang diduga bermasalah tersebut. Pihak perusahaan siap menanggung biaya layanan kesehatan. Joko Mukti menjelaskan saat ini PT KMR bersama Perum Bulog dan instansi terkait masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan tersebut. Hasil investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Perusahaan berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. PT KMR menegaskan laporan yang diterima saat ini masih bersifat spesifik pada produk yang dilaporkan di lokasi tersebut. Pihak perusahaan menegaskan produk minyak kita aman untuk dikonsumsi karena dugaan minyak bermasalah tersebut tidak mencerminkan seluruh produk minyak kita yang diproduksi maupun didistribusikan. Ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Informasi tentang produsen minyak kita tarik produk diduga bermasalah. Pendengar, Anda bisa lansir di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ini Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
4: Ini Indonesia.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kami ketengahkan informasi lain ke ruang dengar Anda. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu 24 Juni 2026 pagi. Tinggi kolom letusan teramati mencapai 600 meter di atas puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, mengatakan erupsi terjadi pada pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 4.276 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan hasil pengamatan sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, aktivitas kegempaan Gunung Semeru didominasi 14 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 5 sampai 22. Selain itu tercatat 3 kali gempa guguran, 2 kali gempa embusan, 1 kali gempa harmonik, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Yadi menjelaskan aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang besuk kobokan hingga radius 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang besuk kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Yang mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Ya, pendengar, informasi Semeru erupsi kolom abu capai 600 meter di atas puncak. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Saya pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syobing melaporkan.

0: Budi bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-years.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita di ruang inspirasi, tentunya kami akan hadirkan tentang kisah inspiratif, pengingat buat kita bahwa setiap rintangan hidup dapat diatasi dengan ketekunan, rasa syukur dan juga tekad yang kuat. Sebuah inspirasi pendengar tentang menemukan makna perjuangan dan syukur. Banyak dari kita sering merasa lelah atau membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Sebagai contoh, mungkin ada sebuah kisah di antara seorang pengusaha sukses dan seorang nelayan. Pengusaha tersebut merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dengan memiliki uang. Namun ia terkejut melihat seorang nelayan yang begitu tenang, menikmati kopi sambil bersantai, dan merasa cukup dengan hasil tangkapan hariannya. Pendengar, kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari sudut pandang materi. Setiap orang memiliki jalan hidup dan standar kenyamanan masing-masing. Kunci utamanya adalah mensyukuri apa yang dimiliki dan menikmati setiap proses yang sedang dijalani. Ya, pendengar, masih bersama saya Mei Kebahtiar dan masih di program Ruang Inspirasi.

Pendengar masih di program Ruang Inspirasi. Kita lanjut terus dengan kisah inspiratif ya, yang tentunya dari kisah inspiratif ini pengingat bahwa setiap rintangan hidup dapat diatasi dengan ketekunan, rasa syukur dan tekad yang kuat. Kita ke inspirasi yang lain pendengar, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Seringkali kegagalan membuat seseorang merasa putus asa. Namun dari kesulitan seringkali muncul kekuatan yang luar biasa. Pendengar, ada kisah nyata inspiratif tentang seorang anak dari keluarga sederhana di kampung yang berhasil menembus pendidikan tinggi bergengsi berkat kerja kerasnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, ia tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menyerah. Melalui tekad dan ketekunan, ia berhasil mengubah masa depannya. Kisah ini menjadi bukti bahwa kesulitan dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan jika dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia.

Terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia, walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

informasi untuk Anda yang hingga yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya, iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu,
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran. Wah,
1: lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg. Kendilmas.
1: Mantap, Dino, mantap.
0: Di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik. Baik-baik banyak, Jom.
1: Bisa aja, oh, okay, Dino.
0: Oke. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja
1: Bang. Oke, okay, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, okay, itu aja ya. Baik.
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
0: mau. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Dari
2: Manado. Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Iya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala hidup karena asmara.
2: Olala hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olala biar saja saling menjaga.
1: Hapal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan, Bidan Luis berarti itu ya Bidan. Yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul.
2: Ya
1: betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap, nanti kesana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di TV ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis
2: nyanyiin? Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh.
5: Silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita Purnawasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Okay.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari ini.
0: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan Mbak Yanti.
2: Salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantoran
6: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
2: show
6: di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
6: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Untuk Mas Dino, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudit Mail.
0: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget enggak
0: kebagian. Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan.
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu? Masih bisa ya kira-kira saya.
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Castella di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah, itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Dapur mandi. Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Itu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab ya. Begitu,
0: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus, betul kan?
0: Ya.
1: Itu gitu.
0: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
0: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak baik kan?
1: Oke. Ya, ingat.
2: Iya, hormat ya, kami ya. Di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darma Oratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
0: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya, gudangnya.
0: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang Louis, ke yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
0: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal
1: selain
0: group mungkin group ya.
1: Vokal,
2: bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo
0: iya.
1: Band.
0: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personel ya.
0: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada collabs gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
0: Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga
0: ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya gimana?
0: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: luar, stamina-nya luar biasa. Masih
0: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
0: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi
0: bukan kantor Paramita. Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupanya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, ya. Aku jadi kepo.
0: Ini ada Dumanini. Tetsu Taijo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
2: Oh yeah. Gitu. Gimana coba lagu Dumanini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah pernah kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat.
2: Ya, jadi 89 itu udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya
1: acara TVRI
0: begitu
1: iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya.
1: Itu mas kebetulan pecel mas.
0: Ya udah kita ke Maluku, ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama
0: Sarah. Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik.
1: Amin. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ini halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram, Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak
0: serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sebenarnya tanyakan sama Mbak Haryanti nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet
3: pasti
2: misalkan duet
3: sama
2: gitu
3: Rosa,
2: kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: ya,
3: musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino. Terus
0: siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: siap, siap Ayu. Ya.
2: Kita ke sana ya,
3: ya
2: Mita
3: ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Bang Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Oh,
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang berdua juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya. Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benijo atas apaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Meke Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa. Lah.
0: Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Bener.
0: Oh gitu ya.
1: Bener Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Wai Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
2: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun. Ibu ibu saya Garut, bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat full itu mah. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga ya.
8: Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga, ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar pinisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya,
2: Teteh. Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak. Ya,
9: bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Ida? Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Tiara. Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
10: Bang Dino Kantara, yang satunya lagi?
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyu Dinus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu
0: emang. Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?

0: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, oh. Sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas, nggak diikat bebas, gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
0: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
0: yang collab sama
2: Hari Mukti.
0: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya.
0: Nah, itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
2: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
0: Ya.
1: Lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
0: Juli kalau enggak Agustus ya.
1: Agustus. Ditunggu ya.
0: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
2: Bang Dino.
1: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Oh. Kesian deh.
2: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
0: Ya ke-skip ke bawah.
2: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
0: Mohon maaf ya.
2: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
0: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
0: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan.
2: Oh iya ta, melok kok. Wah, keren.
0: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
0: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
0: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
0: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi
0: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oke.
1: Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
0: Cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya ya. Kan tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
0: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
0: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
2: Geronimo.
0: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
2: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
0: Satu itu, satu sekolahan vokal.
2: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya? Ya.
0: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
0: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya.
0: Ya,
2: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
0: Senang, dua-duanya senang.
2: Iya.
0: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
2: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
2: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
2: Oke.
1: Kita akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
0: maju,
2: tantangan?
0: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
0: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
2: Oke.
0: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
0: Makanya, gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu, pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu mas.
2: Gak percaya.
0: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda ya.
0: Masih di bawah 30-an.
2: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
2: sama-sama
1: muda-muda. Iya toh.
2: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya?
0: Akhir 80-an, iya.
2: Oh, itu rilis singlenya Kantora?

0: atau album? Masuknya juga?
1: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
1: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
1: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
2: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
1: Dirangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
1: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita
1: dan
0: ya
1: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut
2: kita.
0: Ini Kantora Paramita
1: ya, Geronimo Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, gua kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, oh, waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27-912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora,
1: Kantora
0: Jeronimo,
1: Jeronimo
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora.
1: Kantora gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh. Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer.
0: Oh, okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita
0: langsung
1: terima dulu.
0: Mas
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung,
2: Mas. Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila,
0: siap,
1: kita kembali
0: Gila.
1: Ke tahun seperti
3: ya Allah,
1: dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali
3: yang
1: ke era
3: monggo,
1: seperti dulu.
3: Yang
1: ya.
3: Digital monggo, digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo, monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya,
1: monggo.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
0: Vinyl ya.
1: Hitam. Ya. Itu luar biasa gitu. Loh. Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Sih kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya aha, iya. Aha. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter
1: yang
2: Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu aslinya ya.
1: Mm-hmm.
2: Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas. Itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Cutyanti.
2: Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
2: Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oke.
2: Asli Geronimo itu.
1: Bayanti Erlangga, iya aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang, iya,
6: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Sari, Bang Kendari. Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino. Kantora.
2: Kantora.
6: Kantora. Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya
6: baru
2: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih. Begini, di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Tapi Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang nanti ya saya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
1: amin,
6: dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin
6: para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
6: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
6: dan
1: Bang Cliff.
6: Malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Aku
7: iya, agak flu ini Mbak.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
7: Thank you, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang oh, itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Oh,
2: di
1: mana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, orang ya. Depannya K serius, oh, dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa, Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor. Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan
1: rock.
0: Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya, Logis Labor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, bisa dibawa pulang
1: ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, okay. Ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora,
0: yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya.
2: Oh,
1: gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Garing mas. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita
1: aja
0: banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya Mas bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi
2: single
1: kan,
2: lagunya diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify
2: itu,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kurang 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehelo lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Di Jepang.
2: Lady.
1: Aduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh.
0: Benar. Oh,
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Baita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Kaltim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus
1: banyak terus. Pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang rindu. Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, luar biasa ini bisa gabung ke Jakarta ini.
0: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
1: Mendengarkan lagu Nostalgia ya.
0: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
1: Lagu apa, Bang? Lagu Obi Mesak.
0: Obi Mesak. Dengan judulnya apa nih?
1: Judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan dari judulnya. Kau dan aku satu. Kau dan aku satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
1: Belum masuk ya?
0: Iya, tapi kalau Obi Mesa.
1: Kalau enggak Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu dari?
1: Obi Mesa juga.
0: Obi Mesa juga sebentar. Birunya Rindu. Nah, iya Bang. Kita koleksi dari Obi Mesa pada malam hari ini yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah
0: kisah
1: aja lah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Baik Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain silakan Bang Al.
1: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun beradanya lagi monitor ya.
0: Siap.
1: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya Bang Al.
1: Iya, semoga Bang Al selalu di sana ya. Semangat selalu
0: kita. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
1: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda.

0: malamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam, assalamualaikum Bang Ray.
1: Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
1: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
1: Ini waktunya sangat sempit ya.
0: Betul.
1: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
0: Avenged Sevenfold, wah itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
1: Oh 2000 pas ya?
0: Iya.
1: Kalau enggak Radiohead deh.
0: Radiohead, dengan judulnya apa nih
1: Bang Ray? Yang judulnya apa itu? Creep ada enggak?
0: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead. Yang Creep-nya iya belum masuk Bang Ray.
1: Masuk ya.
0: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin.
1: Aduh, apa ya? Udah deh, ini deh.
0: Siapa nih?
1: Spice Girl deh.
0: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Ray?
1: Yang Viva Forever.
0: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
1: Mantap.
0: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
1: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
0: Baik.
1: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
0: Iya.
1: Ya gitu aja, selamat datang di Cibinong.
0: Oh siap, selamat datang di Cibinong. Siap
1: buat
0: kalau gitu.
1: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
0: Oh aman, udah ada di seduh.
1: Siap.
0: Baik Bang Ray. Selamat malam Bang Ray, ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, Anda juga masih kami tunggu di 0213440669. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor, kita coba angkat. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Malam. Malam, Pak Hasanuddin. Ah iya nih, lama kita nggak ya. Ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya?
2: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
0: Oh iya benar, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Saya silakan. Pengen ini dengerin Nena Warisman sama Farid RM itu yang Sebuah Obsesi.
0: Sebuah obsesi. Obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
2: Salamnya itu tadi Bang Ray. Baik. Bang siapa tadi itu? Yang ada di mata itu. Perut. Yang tadi yang pertama.
0: Oh yang pertama ya. Ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor. Kalau di Bogor Pak Hasanuddin. Iya. Ya, tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
2: Iya dia minta lagu apa tadi
0: itu. Obi Mesa dia Kisah Kasih lagu, di Sekolah dia.
2: Obi Mesa
0: iya. Betul.
2: Dia minta lagu kita.
0: Baik.
2: Terus buat itu tuh Bang Aris sama Ibu Siti sama Ibu Siti Wigati di Wonosobo. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
0: Selamat malam. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
2: Iya, coba Teh Dinda ya biasa. Terus Kak Puja.
0: Ah siap.
2: Terus Kak Ika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh.
2: Saya Bogor Cerawat tadi dudurin gerimis sedikit.
0: Oh iya, ada gerimis di sana.
2: Oke, iya sedikit.
0: Baik.
2: Pak Andes, Pak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
2: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lengkap sekali.
0: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
3: Alhamdulillah, barakallah. Andes sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
3: Alhamdulillah, tim udah pulang.
0: Tim masih lengkap, masih ada.
3: Betul. Sama Noval.
0: Selamat malam, katanya Teh.
3: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
0: Iya benar.
3: Yang hati-hati ya Noval sama Selo.
0: Siap, katanya. Yes. Ya, mau request lagu apa nih? Pada malam hari mendengarkan lagu dari siapa Teh?
3: Walaupun cuma 4 lagu tapi tetap
0: hati-hati. Iya, hafal banget ya Dinda ya.
3: Koleksi Lobo ada apa aja?
0: Dari siapa maaf Teh?
3: Lobo.
0: Tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih Teh.
3: Lobo?
0: Mm-mm. Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 aja. Pas. Iya Teh.
3: Pas di 2000 mm-mm, ya.
0: Pas di 2000.
3: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
0: Dari judulnya itu?
3: Alone.
0: Alone. Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya Teh ya. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 Teh. Disiapkan.
3: Lagu itu lagunya apa agak selorok gitu.
0: Betul. Gitu. Baik. Oke,
3: dari itu aja iya. Dan terbaik dari Teteh buat Andes.
0: Amin.
3: Nanti tadi ada Bang Hasan ya.
0: Iya, ada Bang Hasan.
3: Ya. Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
0: Betul.
3: Ya, oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
0: Tangerang.
3: Di Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah. Next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu Andes, dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Prabu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Apa kabar Mas?
4: Alhamdulillah Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
0: Ah mantap ini.
4: Iya, di Jakarta sejuk. Gimana?
0: Di Jakarta belum Mas. Dari tadi pagi belum, ya sampai malam ini cerah berawan aja.
4: Alhamdulillah. Karena kalau Jakarta kalau hujan pasti orang di luar Jakarta bilangnya banjir karena gitu memang ya? Rawan ya.
0: Iya, agak keter-keter juga sebenarnya, dik-dik juga kalau banjir ya.
4: Iya.
0: Betul.
4: Kan, nanti Bang Andes kalau banjir kan kadang ya gimana? Walaupun bisa di studio kan cuman kan lebih
0: aksesnya
4: enak di rumah, ya.
0: Benar. Gitu.
4: Kasih ini Bang Andes lagu Rockset.
0: Rockset dengan judulnya apa nih?
4: It Mas Prabu. Must Have Been Love.
0: It Must Have Been Love. Baik, disiapkan tentunya. Ingin disampaikan salamnya untuk siapa nih?
4: Iya, buat Bang Andes. Semoga tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar Bang
0: Amin,
4: Andes.
0: Doa yang sama untuk Mas Prabu.
4: Iya, insya Allah doa makbul nih. Karena lewatin laut, lewatin gunung.
0: Ah, itu dia kan.
4: Iya.
0: Itu dia, alhamdulillah, amin.
4: Alhamdulillah. Terus salam buat Puja. Puja di Papua ya?
0: Iya, benar.
4: Beliau mantau terus tuh biarpun di Papua.
0: Betul, sedang mendengarkan juga mungkin malam hari ini.
4: Sama Bu Dokter siapa tuh yang di Papua?
0: Bidan Luis.
4: Di Manado apa dia? Bidan Luis,
0: betul.
4: Masuk beliau ya.
0: Belum masuk ini.
4: Buat Cigu Norma di Bogor, buat Pak Irwan. Tadi Teh Dinda ya?
0: Iya. Teh Dinda sudah bergabung.
4: Iya, Mas Prabu mau ngucapin congratulation ya, selamat yang lagi viral itu udah ketangkep ya.
0: Oh ya, satu Indonesia ya itu. Kita mendoakan dan akhirnya.
4: Iya, di negara tetangga pun ikut memantau.
0: Memantau juga, ya?
4: Kan?
0: Iya.
4: Karena itu kan menyangkut hak asasi manusia.
0: Betul. Semoga gitu, ini juga dihukum dengan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan hukumannya setimpal.
4: Iya, tidak terjadi lagi hal-hal.
0: Iya, amin. Ya. Betul, Mas Prabu.
4: Memang kesannya sih sepele ya. Tapi maksudnya ya sepelenya kan awalnya ketemu di konser.
0: Ah, kan. Itu dia.
4: Jadi ya pesan untuk para wanita ya memang harus lebih safety ya.
0: Iya, betul.
4: Iya, kecuali ketemu sama penyiar, itu lain cerita ya, minta tanda tangan sama Bang Andes kan.
0: Iya. Amin, Bang Rey, siap. Mas Prabu, siap.
4: Iya, makasih. Ada kan lagunya ya?
0: Ada, sudah disiapkan Mas Prabu.
4: Iya, tadi operatornya siapa ya?
0: Ada Selo dan juga Noval.
4: Mbak Nova ya?
0: Cowok dua-duanya, berarti selu.
4: Iya, ya semoga beliau sehat dan rezekinya lancar juga ya.
0: Amin, amin, amin. Doa yang sama tentunya buat Mas Prabu.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Disiapkan lagunya tentunya. Dan pendengar, satu persatu akan saya putarkan. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil bernama Budi Jaya Ligo. Alamat dahulu di Mediterranean Garden Residen 2, Tower Gardena, lantai 15, 15 GC, Jalan S. Parman, Kavling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, surat panggilan ini agar disiarkan dan diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Silvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Anda masih di Ruang Rindu, mendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Neno Warisman featuring Faris RM dengan Sebuah Obsesi, diambil dari koleksi tahun 1988. Saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah hadir dan bergabung. Di line telepon ada Pak Leman di Lampung. Halo, selamat malam Pak Leman. Malam Pak Leman, apa kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Andre.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dari kisah Ila Tua.
0: Iya, dari Frankie Silat. Dengan judulnya?
1: Iya, Langit Hitam.
0: Langit Hitam. Baik, sebentar dicarikan. Yang ingin disampaikan juga untuk pendengar lain, silakan Pak Leman.
1: Untuk Bang Andre, untuk Bang Andre yang lagi tugas sama tugas sampai tuntas, sampai closing, sampai penutup.
0: Baik, siap.
1: Dan juga untuk semuanya, tanpa kecuali tadi yang sudah masuk,
0: ya.
1: Belum masuk. Bung Andes, Bang Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Andes.
0: Sama-sama Pak Leman, ditunggu untuk lagunya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, bisa melalui WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912. Saya ingin melanjutkan yang sudah hadir melalui WhatsApp, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren di Tangerang merequest lagunya Liz Menawati dengan Cintanya Remaja. Kirim salam spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren juga menginformasikan cuaca pada malam hari ini di Tangerang. Cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Ditunggu untuk lagunya, dan sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu di 0811-7972-7912 atau di fixline kami ada di 021-344-0696.

Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan sudah pukul 23 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, apa kabar Anda yang mungkin saat ini lagi piket ya, yang mungkin juga lagi lembur di tempat aktivitasnya. Selamat malam, selamat melakukan aktivitas Anda pendengar. Dan terima kasih tetap satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Iya, untuk malam ini kami temani Anda di program musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan lagu-lagu daerah suku Kaili ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya kami hadirkan lagu daerah suku Kaili. Dan menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini, kita akan dengarkan bersama Renungan Malam.

Ini sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya yang lain. Sahabat yang kena tampar merasa sakit hati. Tapi dengan tanpa kata-kata, ia menulis di atas pasir. Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku. Mereka terus saja berjalan sampai menemukan sebuah oasis dan mereka pun memutuskan untuk mandi. Karena oasisnya dalam, sahabat yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya nyaris saja tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh sahabat yang menamparnya tadi. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu. Hari ini, sahabat terbaikku telah menyelamatkan nyawaku. Sahabat yang menolong dan menamparnya tadi pun heran dan bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir? Dan sekarang kamu menulis di atas batu ketika saya berbuat kebaikan padamu?" Sambil tersenyum, temannya tadi menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut tanpa jejak. Tapi bila sesuatu yang luar biasa terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tidak pernah hilang dan tidak akan pernah tertiup angin sekali."

berbeda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda tadi. Karena itu, mengapa kita tidak coba untuk saling memaafkan dan melupakan setiap persoalan yang terjadi? Belajarlah menulis setiap kesalahan yang terjadi di atas pasir. Tapi yang penting kita harus belajar menuliskan setiap kebajikan di atas batu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Kita akan jumpa kembali besok subuh pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.